90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, saatnya Faiz update informasi cuaca untuk edisi hari ini ya, di tanggal 30 Juli 2026. Seperti yang Faiz kutip dari halaman bmkg.co.id. Kita mulai dulu nih teman Pro 2 dari Kabupaten Aceh Selatan ya. Perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 72 sampai 99%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 76 sampai 98%. Untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 99%. Untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 99%. Sementara untuk yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 99%. Terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di Simelu, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 97%. Nah, teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, Kamis di tanggal 30 Juli 2026 ya, seperti yang Faiz kutip dari halaman bmkg.co.id. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang ingin bepergian ya, harus tetap hati-hati dan tetap waspada. Mudah-mudahan perjalanan kamu untuk di hari ini aman, lancar, dan bisa sampai tujuan dengan selamat.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Thank you banget nih teman Pro 2 masih stay tune ya barengan Faiz di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah toh kamu juga nih yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, selamat pagi paling baik nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ya. Untuk kamu yang belum download aplikasinya, silahkan download dulu di Play Store. Caranya mudah ya teman Pro 2, tinggal searching aja di Play Store, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya. Terus nanti tinggal login aja menggunakan email kamu dan aplikasinya bisa langsung kamu gunain. Jadi teman Pro 2 ini bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Jadi buat teman Pro 2 nih yang belum download aplikasi RRI Digital, ayo dong download sekarang juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, beberapa waktu lalu kan itu sempat terjadi perampokan toko emas ya di Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan sama salah seorang oknum polisi. Nah, kabar terbarunya nih teman Pro 2 terkait kasus tersebut nih, Polda Aceh itu menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Bribtu MZ Polres Aceh Selatan setelah Komisi Kode Etik Polri menyatakan yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dalam sidang etik yang digelar di ruang sidang Bid Propam Polda Aceh pada Selasa 28 Juli 2026. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK dalam keterangannya mengatakan putusan tersebut dibacakan setelah melalui rangkaian persidangan yang dimulai sejak Jumat 24 Juli 2026 dengan agenda pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, dan pemeriksaan barang bukti. Nah, persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pada Senin 27 Juli 2026. Ya teman Pro 2, sidang Komisi Kode Etik Polri dipimpin oleh Kabid Propam Polda Aceh Kombes Pol Bulang Bayu Samudra SIK selaku ketua komisi, di mana teman Pro 2 terkait hal tersebut ya diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan terhadap toko emas Amin Setia di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan pada Sabtu 18 Juli 2026 dengan menggunakan senjata api organik Polri. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, barang bukti serta pengakuan tersangka, penyidik menetapkan Bribtu MZ sebagai tersangka dan saat ini proses penyidikan pidananya tinggal ditangani oleh Ditreskrimum Polda Aceh. Nah, dalam sidang etik perbuatan tersebut dinilai melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf L serta pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Atas dasar itu, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa pelanggar telah melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap putusan tersebut. Bribtu MZ menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding. Ya teman berdua, itu dia informasi yang baru aja Faiz hadirkan ya untuk menemani aktivitas pagi kamu. Ya pastinya informasi-informasi lainnya bakal terus aku update ya untuk kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, menuju pukul 8 pagi nih teman Pro 2. Untuk kamu yang masih di jalan ya, tetap berhati-hati dan tetap waspada, karena biasanya jam segini pasti lagi rame-ramenya banget nih teman Pro 2 ya. Apalagi yang mungkin masuk kantornya jam 8, pasti tuh buru-buru nih ke kantor. Nah, untuk kamu nih jangan buru-buru juga, harus hati-hati, tetap waspada ya teman Pro 2, karena memang kita gak tahu nih kondisi di jalan itu seperti apa. Nah, yang paling penting adalah biar pelan asal selamat ya. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi lagi dari Melabu, di mana Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Aceh Barat ini kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Nah, kali ini petugas berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu hampir 1 kg dalam operasi yang berlangsung di Kecamatan Merbu, Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu 26 Juli 2026. Dalam pengungkapan tersebut, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria berinisial S, 25 tahun, warga Kecamatan Merbu, yang diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari tangan terduga pelaku, petugas turut mengamankan barang bukti berupa sabu dengan berat bruto 774,9 gram, satu paket sabu seberat bruto 0,23 gram, serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SH SIK melalui Kasat Res Narkoba AKP Sandi Saputra SH mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Merbo. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel opsional Satres Narkoba segera melakukan penyelidikan hingga mengarah ke lokasi di Desa Penaga Cut Ujung. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita satu bungkus plastik pipet Cina yang dibungkus lakban kuning berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 774,9 gram. Petugas juga menyita satu bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,23 gram serta satu unit telepon genggam merek Itel warna biru yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Nah teman Pro 2, saat ini penyidik Satres Narkoba Polres Aceh Barat masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap asal-usul barang bukti serta kemungkinan adanya keterlibatan jaringan peredaran narkotika lainnya. Selain itu, penyidik juga melengkapi administrasi penyidikan, mengumpulkan alat bukti pendukung, serta melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia ya, ada satu persembahan lagu nih darinya Blackpink, As If It's Your Last ya. Yang suka sama Blackpink nih, mudah-mudahan udah terhibur ya teman Pro 2. Yang pastinya Faiz masih terus nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ini udah pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Untuk kamu juga yang belum sarapan, sarapan dulu deh teman Pro 2. Ya jangan sampai nih nanti kamu kelaparan dan kamu jadi gak fokus untuk ngelakuin aktivitas di hari ini. Nah teman Pro 2, kali ini aku kasih informasi dari Takengon ya, di mana informasinya itu terkait, mana sih ya Takengon tadi, padahal Faiz sudah buka loh informasinya. Ya ini terkait pembangunan jembatan Pelang dan jembatan Titi Merah di Kabupaten Jatengah yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Di mana kedua jembatan tersebut diharapkan menjadi ikon baru Aceh Tengah sekaligus memperkuat konektivitas wilayah, khususnya jalur yang menghubungkan Aceh Tengah melalui Gempang ke Kabupaten Pidi dari Kecamatan Silinara dan Rusip Antara. Statement tersebut disampaikan oleh Satker BPJN Aceh usai pertemuan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR yang menggelar monitoring dan evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang kerja Bupati Aceh Tengah pada Rabu 29 Juli 2026. Ya teman Pro 2, PPK Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 3 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh Chandra Irawan mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pekerjaan tanggap darurat pada awal tahun dan kini melanjutkan tahap rehabilitasi serta rekonstruksi permanen. Ia menegaskan pembangunan ketiga jembatan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun dan dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT Adikarya. Nah, menurutnya kontrak pekerjaan efektif dimulai pada 2 Juli 2026. Sebelumnya BPJN Aceh juga telah melakukan penanganan darurat pasca bencana di lokasi yang sempat ditinjau langsung oleh Bupati Aceh Tengah. Sementara itu teman Pro 2, informasi lainnya juga ya masih terkait pasca bencana ya teman Pro 2, di mana kabarnya sebanyak 533 unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana akan dibangun di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2026. Nah, pembangunan tersebut ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukim PKP. Hal itu juga disampaikan usai pertemuan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR yang menggelar monitoring dan evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, Kepala Satuan Kerja Perumahan Kementerian PKP Provinsi Aceh Riki Hidayat mengatakan pembangunan 533 unit rumah tersebut akan tersebar di 6 lokasi. Dan ia menjelaskan secara umum tidak terdapat kendala berarti di lapangan, di mana 6 lokasi pembangunan itu berada di sekitar kawasan hunian sementara Huntara sehingga proses pelaksanaan dinilai relatif aman. Namun demikian masih terdapat satu lokasi yang membutuhkan kepastian lahan untuk pembangunan sekitar 8 unit rumah. Dan Riki juga menyoroti adanya perbedaan data kebutuhan rumah antara pemerintah daerah dengan data yang menjadi acuan Kementerian PKP. Menurutnya pemerintah daerah mencatat kebutuhan mencapai 622 unit, sementara Kementerian PKP membangun berdasarkan data rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi serta Jitu Pasna sehingga saat ini baru dapat mengakomodasi sebanyak 533 unit.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa sini dulu? Rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Ocean Siagian lewat featuring Okin lewat Ekspektasi ya. Ekspektasi Faiz sih pagi hari ini siarannya enggak sama Eci.
1: Cek ya. 1 2. Aduh Faiz, suara kamu kebesaran nih, serius.
0: Tapi sama anak magang, rupanya Eci yang muncul.
1: Enggak apa-apa ya, sesekali pengelola tuh muncul. Faiz kok kayaknya over banget ya?
0: Masa sih Eci?
1: Over, serius. Kayak enggak enak suara aku gitu.
0: Udah.
1: Aku kalau masuk ke sini gimana pun harus enak suara aku. Tapi ini suara aku gitu gak enak. Ya. Kenapa sih Faiz? Ada apa kamu memainkan mixer itu?
0: Gak tahu. Mungkin karena Eci sarapannya apa sih pagi ini?
1: Aku sarapan hari ini itu sate ini kuda.
0: Oh, sate kuda.
1: Jadi makanya energinya power gitu ya.
0: Masasan kamu gak berhenti ya marah terus aja.
1: Kapan kayak aku makan Faiz, fitnah deh kamu. Kamu jangan seuzon dong. Aku gak pernah marah orangnya. Kok bisa marah? Aku introvert.
0: Oh, introvert.
1: Beda kayak kamu extrovert ya. Oke, selamat pagi semua teman Pro 2. Ini pas banget di program kita pada selamat pagi teman Pro 2. Hai, apa kabar ya? Nah, mungkin ini kalau misalnya kita bahas tentang cuaca dulu nih, Faiz.
0: Betul.
1: Memang
0: tapi pagi ini cuacanya kayaknya enggak panas ya, Ci ya?
1: Enggak panas tapi cerah. Kalau kemarin mendung terus dari pagi sampai sore itu mendung.
0: Tapi sorenya malah ini panas.
1: Cerah ya?
0: Enggak, tepat Faiz malah panas sorenya.
1: Sorenya panas.
0: Iya.
1: Malamnya?
0: Malamnya mendung.
1: Iya, tapi memang belum ada tanda-tanda hujan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena kita lihat juga di media sosial itu pada kayak menghimbau, mengingatkan kita harus terus banyak berdoa gitu ya, melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan maksiat.
0: Betul.
1: Karena cuaca panas seperti ini. Kan kita enggak tahu juga ya, tiba-tiba kok panas ini berlangsung lama sampai air sumur aku kering loh.
0: Waduh, yang kena air itu ya.
1: Akhirnya sumur aku kena air ya. Kemarin itu viral ya kan, air sumur aku banyak. Tiba-tiba udah kering beneran. Ternyata air itu nyata ya.
0: Nyata. Makanya ini segala sesuatu yang berlebihan itu gak perlu diposting.
1: Gak perlu, makanya Pak Yus, itu aku. Bener. Makanya sekarang udah deh gak usah posting yang aneh-aneh, ntar pada hilang semuanya gitu. Nah tapi ini kita berbicara kalau cuaca panas kayak gini Pak Yus ya, ini juga kita lihat teman-teman tuh pada tumbang juga.
0: Betul.
1: Karena kalau cuaca panas kayak gini imun kita sangat terganggu ya. Kalau Pak Yus selama ini menjaga imun selama musim panas seperti apa?
0: Ya pasti mengurangi aktivitas di luar ruangan sih Eci. Ya itu salah satunya. Kalau misalnya gak penting-penting banget keluar rumah, ya mending di rumah aja istirahat.
1: Berarti
0: tidur.
1: Kamu lebih beraktivitas di malam hari kayak semalam gitu ya.
0: Iya, salah satunya ya kan? Itu. Salah satunya itu karena kalau misalnya ada janjian yang ngajak keluar entah itu siang, ya itu.
1: Tapi lebih milih malam aja
0: malam
1: deh
0: aja.
1: Gitu.
0: Iya, malam aja kayaknya lebih seru di malam gitu.
1: Iya.
0: Dengan kondisi cuaca seperti
1: sih,
0: sekarang
1: benar,
0: ini
1: benar,
0: ya
1: benar.
0: Kan.
1: Iya.
0: Terus satu lagi perbanyak minum air putih, Ci.
1: Iya, benar.
0: Makanya aku setiap siaran selalu bawa gelas.
1: Iya, ya. Makanya tuh gelasnya besar banget. Itu berapa liter gelasnya?
0: Oh, ini enggak banyak. Ini sekitar berapa sih? 500 ml kayaknya.
1: 500 ml. Hmm. Tapi berulang-ulang terus.
0: Betul.
1: Ya kita minum gitu ya. Nah, jadi benar nih seperti kata Faiz nih, teman Pro 2 memang di musim panas atau cuaca, atau bisa kita bilang ini musim kemarau lah.
0: Benar,
1: ya
0: benar,
1: memang
0: benar.
1: Kemarau banget ini. Bahkan beberapa yang kita lihat juga, apalagi kita di daerah Aceh Barat ini kan rawan terjadi karhutla juga.
0: Betul.
1: Nah itu kemarin juga sempat heboh ya, karhutla itu di daerah Merbau. Kebetulan itu di samping rumah saudara aku loh Faiz.
0: Gitu.
1: Iya, makanya udah heboh di grup kan. Ini kebakaran-kebakaran gitu. Kebakarannya udah menjalar sampai ke rumah nih gitu.
0: Waduh. Tapi untungnya gak kenapa-kenapa kan saudara.
1: Gak kenapa-napa. Nah makanya ada masyarakat, sebenarnya karhutla itu kan ada penyebabnya, karena masyarakat itu seperti kayak membuka lahan sembarangan. Mungkin dilihat ini kayak cuaca bagus nih untuk bakar-membakar.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul-betul ya. Jadi mungkin lebih mudah nih untuk membersihkan apa ya, bekas-bekas
1: lahan-lahan mungkin
0: itu,
1: ya.
0: Iya, makanya dibakar. Padahal efeknya itu bisa sangat berbahaya gitu kan.
1: Berbahaya dong Faiz, itu kan bisa menjalar, dia gambut. Api
0: betul.
1: Itu memang mungkin dia melihat, oh gak ada lagi api. Padahal apinya udah masuk ke dalam.
0: Iya. Nah ini juga yang sering terjadi di daerah kita ya. Apalagi menjelang musim kemarau kayaknya orang.
1: Itu udah pasti kan. Kayak apa ya, kayak udah listnya gitu. Ini kalau udah kemarau pasti ada aja karhutla yang terjadi gitu.
0: Itu satu lagi loh Ci, yang bakar-bakar sampah. Biasanya itu kamu sering kan bakar sampah?
1: Aku jarang sih bakar sampah, tapi kemarin kita lihat dari teman kita juga ya, itu aku baca beritanya katanya hukum tetangga membakar sampah gitu kan.
0: Ya, tapi kalau itu aku setuju sih
1: ya,
0: karena
1: kan?
0: memang kan kita nggak tahu ya di sekitar kita itu, mana tahu ada anak bayi,
1: ada
0: anak kecil, itu kan rentan banget terkena asap-asap.
1: Itu bisa ispa kan, saluran pernafasannya bisa terganggu. Dan aku paling malas banget nih Faiz ya, pagi-pagi kan kita udah rapi nih, udah wangi mau berangkat ke kantor. Tiba-tiba ada orang bakar sampah di pinggir jalan, asapnya itu. Nah itu aku benar kayak kecewa, aduh apaan sih, akhirnya kan baju kita bau asap.
0: Betul ya. Jadi mungkin untuk teman Pro 2 sebenarnya sampah itu gak perlu dibakar ya.
1: Dikemanain?
0: tapi ditumpuk aja di depan rumah, nanti terus ada petugas kebersihan gitu. Iya,
1: dan sekarang memang petugas kebersihan memang tugasnya itu kan mengambil sampah-sampah rumah tangga ya. Tapi kan itu juga ada iurannya, Pak Is. Nah, jangan sembarangan juga.
0: Iya, gitu. Pasti ada iurannya.
1: Atau harus rajin bayar.
0: Atau mungkin kalau nggak mau
1: buang jasa lah.
0: Betul. Atau kalau nggak mau buang di depan rumah, ya kamu bisa cari aja di tempat yang memang benar-benar memang tempat sampah gitu loh, Ici. Biasa tuh ada tuh tempat-tempat yang
1: Okay.
0: Ya, kamu kenapa? Telepon suami ya.
1: Bukan. Oke deh Pak Is, aku segini dulu temenin kamu. Jangan lupa kamu puterin lagu Beauty and the Beat ya. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas.

0: memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti Faiz bakal ngebahas ya satu tema terkait anti judi online, jerat judi online pada generasi muda. Yang pastinya aku bakal terus menemani kamu sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih, ada persembahan bagus darinya One Beat Loisa with Between You and Me.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dalam beberapa tahun terakhir, judi online ini semakin menjamur di Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Nah, akses yang mudah, lemahnya pengawasan, serta gencarnya promosi di media sosial membuat praktik ilegal ini terus berkembang meski telah dilarang oleh pemerintah. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital ya mencatat sejak awal 2026 hingga pertengahan 2025 lebih dari 1,5 juta situs judi online telah diblokir. Namun upaya ini belum cukup untuk membendung kemunculan situs-situs baru yang terus bertransformasi dengan berbagai kedok mulai dari game online hingga platform investasi palsu. Ya teman Pro 2, yang pastinya untuk hal tersebut ya pentingnya kolaborasi lintas sektor ya termasuk dengan penyedia layanan internet, aparat penegak hukum, dan perbankan guna memutus rantai peredaran judi online di tanah air. Dari sisi penegakan hukum, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mencatat peningkatan kasus terkait judi online itu sebesar 40% nih teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, terkait hal tersebut juga nih teman Pro 2 ya, judi online tidak hanya berdampak pada hukum tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang serius. Nah, banyak kasus menunjukkan individu rela mencuri, berutang secara ilegal hingga menjual aset pribadi demi menutupi kerugian. Nah, dalam beberapa kasus ekstrim, korban bahkan mengalami gangguan mental hingga berujung pada tindakan bunuh diri. Nah, sebagai upaya penanggulangan, pemerintah juga meluncurkan kampanye nasional bertajuk Stop Judi Online, Selamatkan Generasi Bangsa, yang menyasar kalangan pelajar, mahasiswa, hingga komunitas digital. Di mana kampanye ini tidak hanya menekankan pada edukasi bahaya judi online, tetapi juga mendorong literasi digital agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan di internet. Dan tak hanya itu ya teman Pro 2, judi online juga kabarnya berkembang cepat ya melalui berbagai platform dari situs web hingga aplikasi yang mudah diakses siapa aja. Tentunya kemudahannya menjadi jebakan bagi banyak orang, terutama generasi muda yang tergoda oleh janji kemenangan instan. Nah, padahal di balik layar sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kecanduan, stres, bahkan depresi. Dan gak jarang ya, kecanduan ini juga berujung pada tindakan kriminal. Nah, di sisi lain, seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi, layanan pinjaman digital memang menjadi alternatif, namun banyak masyarakat tergelincir ke dalam jerat pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya teman Pro 2, disinilah terlihat jelas judol dan pinjol ilegal bagikan dua sisi mata uang yang sama, yang satu menarik korban ke dalam ilusi kekayaan, yang lain menjebaknya dalam utang dan ketakutan. Dan yang paling mengkhawatirkan, korban kedua praktik ini tidak lagi terbatas pada kelompok ekonomi tertentu, mulai dari pelajar, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga pensiunan, semua rentan jika tidak memiliki literasi digital dan finansial yang memadai. Nah, banyak kisah tragis bermula dari sekedar coba-coba bermain judol hingga iseng-iseng meminjam online demi kebutuhan mendesak. Namun dalam hitungan minggu mereka terseret dalam pusaran masalah yang tak mudah diselesaikan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah baik judol maupun pinjol ilegal telah menyeret generasi muda yang menjadi aset bangsa masuk ke dalam lingkaran setan. Tidak sedikit anak-anak usia sekolah terjebak di dalam lingkaran setan tersebut. Tentunya teman Pro 2, hal ini sangat mengancam keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia. Dan bahkan kabarnya hasil temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebutkan bahwa transaksi judol telah dilakukan oleh anak-anak berusia sejak 10 tahun di Indonesia. Waduh, ini memang
sangat mengerikan sekali ya teman Pro 2, dampak dari judi online dan juga pinjol ini. Dan nanti Faiz bakal masih ngebahas ya terkait tema kita di pagi hari ini ya, tentang jerat judi online pada generasi muda. Tapi sebelumnya kamu simak dulu nih, ada beberapa lagu yang bakal hadir. Salah satunya seperti yang berikut ini, Malik and Essential, Bertemu.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, nanti Faiz bakal puterin lagunya Judika ya, dengan Cinta Karena Cinta. Nah teman Pro 2, terkait judi online juga nih kita masih ngebahas ya, dimana menurut data PPATK ungkap fakta menegangkan, data kuartal 1 2025 dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10 hingga 16 tahun lebih dari 2,2 miliar rupiah. Sementara usia 17 sampai 19 tahun mencapai 47,9 miliar rupiah dan deposit yang tertinggi usia 31 sampai 40 tahun mencapai 2,5 triliun rupiah. Dan 71,6% masyarakat yang melakukan judol berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan memiliki pinjaman di luar pinjaman perbankan, koperasi, dan kartu kredit. Waduh, gimana ya teman Pro 2 ya, untuk kebutuhan hidup aja kayaknya pas-pasan, ditambah lagi judi, tambah lagi judol ya, kayaknya paket komplit nih teman Pro 2. Yang pastinya untuk kamu nih generasi muda ya, jangan sampai nih terjebak sama judi online dan juga pinjol, karena memang ini bukan hanya merugikan diri kamu sendiri tapi juga merugikan keluarga dan orang-orang terdekat kamu. Nah sementara itu teman Pro 2, PPATK juga telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Nah di sisi lain, dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI pada periode Januari sampai 23 Mei 2025, OJK juga telah menemukan dan menghentikan 1.123 entitas pinjaman daring ilegal dan 209 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat nih teman Pro 2. Nah mengatasi masalah judol dan pinjol ilegal tak cukup dengan pemblokiran situs ya atau razia aplikasi ilegal, tentunya harus ada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media untuk membangun kesadaran kolektif. Dan tentunya teman Pro 2, literasi digital dan keuangan juga harus diperkuat sejak dini. Regulasi perlu ditegakkan dengan tegas, dan yang gak kalah penting, masyarakat harus saling mendukung, bukan menghakimi korban, karena yang mereka butuhkan adalah solusi dan harapan, bukan stigma dan pengucilan. Nah itu dia teman Pro 2 ya, untuk tema kita di pagi hari ini terkait jerat judi online pada generasi muda. Mudah-mudahan ini kita dijauhin ya sama judi-judi online lah teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang tergiur banget nih dengan kemenangan ya sesaat ya, jangan sampai nih kamu melakukan hal-hal yang merugikan diri kamu sendiri dan juga keluarga terdekat ya. Nah Ami mau kemana? Ami duduk sini Ami. Yang pastinya buat teman Pro 2, gak berasa banget udah pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kebetulan ya ibu-ibu di sini pada ngumpul ya, ibu-ibu ada Eci, ada Tami, ada Setia juga. Yang pastinya buat teman Pro 2, untuk kamu jangan kemana-mana juga, selepas ini bakal ada Tia yang akan menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dan akhir kata Faiz yang bertugas sign off. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia bisa nemenin teman Pro 2 lagi ya di edisi siar hari Kamis 30 Juli 2026. Nah, gak kerasa ya, sebentar lagi Juli sudah mau habis. Ayo kita mulai pikirin ya, apa sih target-target yang belum tercapai. Masih ada tersisa 2 hari lagi nih teman Pro 2. Dari tanggal masih ada tanggal 31 ya, karena untuk di bulan ini kita sampai tanggal 31. Jadi masih ada setengah hari ya hari ini sampai besok untuk bisa kita menyelesaikan target bulanan kita nih teman Pro 2, maupun mau itu target pribadi maupun target yang sudah disetting oleh tempat kerja kita, ataupun buat teman Pro 2 yang bersekolah mungkin ya, apapun yang kamu rencanakan untuk selesai di bulan ini, semoga target semua yang kamu tercapai dan juga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pagi-pagi gini biasanya kalau untuk teman Pro 2 yang lagi di sekolah, mungkin sekarang sudah masuk ke pembelajaran ya, ataupun sekarang mahasiswa masih udah mulai siap-siap mau masuk kuliah ya, karena kemungkinan di bulan depan sudah mulai aktif lagi untuk perkuliahan. Jadi tetap manfaatkan sisa-sisa waktu liburan kamu untuk melakukan hal-hal yang produktif pastinya ya, dan juga mempersiapkan untuk kamu masuk ke semester baru. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi bekerja, semoga tetap semangat, bekerjanya tetap produktif, dan juga pastinya moodnya tetap bagus, sambil temenin lagu-lagu yang sudah Tia siapkan buat teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa RRI Melabo.

0: banjir, longsor, gempa bumi, hingga angin kencang datang tanpa permisi. Namun satu hal yang tak boleh hilang, kesiapsiagaan kita. Kenali tanda bahaya di sekitar Anda. Simpan nomor darurat, siapkan tas siaga berisi obat-obatan, dokumen penting, senter, dan air bersih. Dan saat peringatan diumumkan, jangan tunda untuk menyelamatkan diri. Ingat, keselamatan tidak bisa menunggu. Dengan saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu, kita bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bencana bisa datang kapan saja, tapi bersama, Sumatera bisa lebih siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

93.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi ya buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Guru Bimbingan Konseling BK atau BK Madrasah Tsanawiyah Ruhul Qur'ani Melabuh, Habibi Esos resmi mengikuti bimbingan teknis Sekolah Ramah Anak yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Kegiatan kedinasan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Rabu dan Kamis, yaitu tanggal 29 sampai 30 Juli 2026. Acara strategis ini dihadiri oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan guru dan tenaga pendidik dari berbagai sekolah serta madrasah di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Keikutsertaan MTS Ruhul Qur'ani dalam forum ini menegaskan komitmen lembaga dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh santri. Kepala MTS Ruhul Qur'ani, Ustadz Haji Aris Munanda LCMA, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan BIMTEK ini. Beliau menegaskan bahwa partisipasi guru BK dalam pelatihan SRA merupakan langkah nyata madrasah dalam meningkatkan mutu pelayanan psikologis dan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Beliau juga berharap agar ilmu dan indikator SRA yang diperoleh dari kedinasan PDP3AKB ini dapat segera diimplementasikan dan ditularkan kepada seluruh sivitas akademika madrasah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar guru, santri, dan orang tua demi melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual serta matang secara emosional. Selama 2 hari pelaksanaan, para peserta dibekali materi intensif mengenai standarisasi sekolah ramah anak, perlindungan anak di satuan pendidikan, hingga mekanisme penanganan kasus yang responsif gender dan hak anak di Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kamu sedang mendengar

0: Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta. Bisa ndak?
3: Kok banyak banget ah, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
5: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi masa diet nih ya. Yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Sedang menjalani program diet, tapi tiba-tiba mau makan coklat, es krim, boba, atau bahkan kue. Nah, pastinya kamu gak sendirian ya. Keinginan yang kuat untuk mengonsumsi makanan manis atau sugar craving itu merupakan hal yang umum terjadi, terutama ketika seseorang sedang membatasi asupan kalori. Namun, kabar baiknya, craving bukan berarti dietmu gagal ya, tapi yang penting adalah mengetahui penyebabnya dan bagaimana cara kita buat mengelola craving tersebut. Nah, diet yang terlalu ketat justru membuat craving itu semakin kuat. Sesekali menikmati makanan favorit dalam porsi yang terkontrol itu jauh lebih baik daripada menahan diri lalu balas dendam makan berlebihan. Dimana kunci keberhasilan diet itu bukan menghilangkan semua makanan manis, melainkan mengatur frekuensi, porsi, dan memilih sumber gula yang lebih sehat. Dimana pola makan yang seimbang dan berkelanjutan itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan diet ekstrim. Nah ini dia rekomendasi menu pengganti makanan manis yang bisa kamu coba saat kamu lagi sugar craving. Yang pertama adalah pancake mangga rice pepper. Itu bisa kamu temukan bahan-bahannya, yaitu adalah satu buah mangga, Greek yogurt, rice pepper. Dimana cara membuatnya, kita cukup potong dadu buah mangga, kita campurkan dengan Greek yogurt, kita aduk-aduk, kemudian kita sisihkan dulu. Setelah itu kita celupkan rice pepper ke dalam air sebentar aja, kemudian letakkan campuran mangga dan yogurt pada rice pepper, kemudian kita gulung-gulung sesuai selera kita ya. Terakhir kita masukkan ke dalam freezer selama 1-2 jam. Nah itu bisa menjadi alternatif kamu jika kamu craving makanan manis. Dimana menurut Halodoc, sugar craving adalah masalah umum yang dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup dan pola makan yang sehat. Jadi dengan kita memahami penyebabnya dan menerapkan strategi yang tepat, keinginan untuk mengonsumsi makanan manis itu bisa dikendalikan, sehingga kesehatan tubuh tetap terjaga dan target diet kita juga bisa tercapai di teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 90,3 Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tawan Pro 2. Sekarang gak terasa udah jam 10 lewat 12 menit ya Tawan Pro 2. Mungkin Tawan Pro 2 sekarang sedang mulai keroncongan ya. Tapi masih lama lagi waktu istirahat. Semoga kamu bisa menahannya dengan cemilan mungkin ya. Dan buat Tawan Pro 2 yang lagi di jalan, semoga tetap hati-hati tetap berhati-hati dan juga tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas dan semoga selamat sampai tujuan ya Tawan Pro 2. Kita tetap masih menghadirkan lagu-lagu buat Tawan Pro 2 dan juga informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: the back on there everybody. Thanks for giving us an amazing performance this year. Goodbye and good night.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan? Jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya. Malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
3: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
2: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
3: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global. Kayak perubahan iklim doang.
2: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
3: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
2: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
3: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
2: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
3: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
2: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi. Biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
3: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Ingat hari ini, kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
5: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
4: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
5: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
4: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
5: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
4: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
5: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
4: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
5: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
4: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiani, teman Pro 2. Nah sekarang Tiani mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id.
1: Harus hidup tanpamu.
0: Dimsum tanpa tepung merupakan inovasi kuliner rumahan yang sangat cocok bagi keluarga yang ingin menikmati camilan lezat sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Mengganti atau menghilangkan bahan tepung terigu dalam pembuatan dimsum membantu memangkas asupan karbohidrat sederhana sehingga hidangan ini menjadi pilihan yang jauh lebih ringan dan ramah bagi pencernaan seluruh anggota keluarga. Nah, kunci kelezatan dimsum tanpa tepung terletak pada penggunaan adonan daging atau hidangan laut yang dicincang halus dan dicampur dengan putih telur sebagai pengikat alami. Dengan teknik ini, tekstur dimsum tetap kenyal dan padat tanpa memerlukan tambahan zat pengental buatan sehingga keaslian rasa gurih dari bahan utamanya dapat menjadi lebih menonjol di setiap gigitan nih, teman Pro 2. Nah, manfaat kesehatan dari dimsum jenis ini sangatlah beragam, terutama bagi Anda yang sedang mengontrol kadar gula darah ataupun berat badan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, pembatasan asupan karbohidrat olahan secara konsisten terbukti efektif dalam menjaga stabilitas metabolisme tubuh serta menjaga resiko resistensi insulin dalam jangka panjang. Nah, proses pengolahan dengan cara dikukus juga menjadi nilai tambah yang membuat dimsum tanpa panganan berpati ini sangat aman dikonsumsi setiap hari. Metode pengukusan tidak memerlukan minyak tambahan sehingga kadar lemak jenuh tetap terkontrol dengan baik dan kandungan vitamin serta mineral dari isian daging atau sayuran di dalamnya tidak rusak oleh suhu panas yang ekstrim. Nah, agar semakin menarik bagi anak-anak dan keluarga, kamu bisa mengkreasikan isiannya dengan memadukan daging ayam giling, udang segar, serta parutan wortel atau jamur. Nah, penambahan sayuran segar ini tidak hanya memperkaya variasi warna di atas piring, tetapi juga meningkatkan asupan serat harian yang penting untuk mendukung kesehatan saluran pencernaan anak. Di mana dimsum tanpa tepung adalah alternatif camilan sehat yang lezat, praktis, dan sangat bergizi untuk disajikan di tengah keluarga. Dengan memilih metode memasak yang tepat dan bahan-bahan segar berkualitas, kamu dapat memanjakan lidah seluruh anggota keluarga tanpa perlu merasa khawatir akan dampak buruk bagi kesehatan tubuh kamu nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi, yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter kali 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya. Nabi Ibrahim.

tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

90,3 ya Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Taman Pro 2. Nah, Taman Pro 2 sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11:20 ya Taman Pro 2. Sementara kita akan mulai program UMKM Corner Taman Pro 2. Nah, hari ini tamu kita itu adalah datang dari Ina Bakery and Cake Shop. Jadi jangan kemana-mana Taman Pro 2, nanti di jam 11:30 kita akan mulai programnya. So, tetap stay tune di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Kita udah balik lagi ya seperti biasa di program kesayangan kita UMKM Corner. Ini adalah program tempat kita bisa mendekatkan diri lagi ke UMKM-UMKM yang ada di sekitaran Aceh Barat dan juga daerah-daerah lain ya teman Pro2. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang bikin ngiler ya. Apalagi sekarang udah jam 11:39 ya teman Pro2. Di saat waktunya perut itu udah mulai keroncongan ya. Kita akan bahas UMKM kuliner. Teman Pro2, kita akan bahas tentang bakery. Nah, teman Pro2 pasti kalau bisa ngomongin tentang roti ataupun bakery, pasti yang terlintas itu adalah wangi aroma rotinya ya, yang udah keluar dari baru keluar dari oven, kemudian cemilan-cemilan lain yang pastinya enak banget. Langsung aja kita bahas ya untuk tema hari ini, itu adalah Ina Bakery and Cake Shop, lezat dan berkualitas. Pastinya hari ini udah datang ownernya nih teman Pro2. Jadi ownernya datang langsung untuk kita bisa sharing sama bareng teman Pro2, sharing gimana bisnisnya, kemudian produknya apa aja, dan pasti nanti banyak lagi yang bakalan kita sharing. Kita langsung sapa ada Bang Amru dengan salah satu owner ya Ina Bakery dan Cake Shop, dan juga ada Kak Reskina atau biasa disapa Kak Ina ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum Bang Amru, Kak Ina.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Makasih banget udah nyempatin waktu buat datang ke Pro2 ya. Kita bisa sharing. Tadi kesini naik apa?
1: Naik sepeda motor.
0: Panas nggak di luar nih Bang? Panas. Kayak emang belakangan ini terik banget ya Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi walaupun terik, tapi kita juga tetap harus jangan kalah semangatnya ya. Terus tetap membara juga ya. Nah, ini lagi sela-sela sibuk jam segini biasanya Bang kalau untuk toko?
1: Kebetulan kalau jam segini biasanya sibuk lagi produksi nih Kak.
0: Nah, jadi bener nih teman Pro2 lagi sibuk-sibuknya tapi sempet ya buat ngobrol-ngobrol. Makasih banget nih ya Bang Amru sama Kak Ina. Nah, sebelumnya boleh gak sih Bang perkenalan dulu ya, sebelumnya Ina Bakery and Cake Shop ini sebenarnya ada di jalan apa? Terus mayoritas yang dijual itu apa aja? Boleh silakan Bang sebelah sini.
1: Jadi Ina Bakery ini di Jalan Maneru ya, kan?
2: Maneru,
1: Kota Padang. Kalau kita dari simpang rumah sakit Cunyadin tuh, kita sebelum Masjid Kota Padang. Sebelah kanan.
0: Oke, itu berarti pinggir jalan ya Bang?
1: Iya, tepat di pinggir jalan.
0: Oke, nah sebelumnya Bang, kita kan nanti sebelum bahas lebih jauh ya tentang Ina Bakery dan Cake Shop. Nah, pertama kali lahirnya Ina Bakery itu di tahun berapa ini Bang?
1: Tahun kemarin,
0: oh baru. Baru sama Pro2. Tapi kayaknya udah mulai banyak ya produknya ya. Walaupun baru.
1: Alhamdulillah
0: ya Bang.
1: Pelan-pelan.
0: Nah, kira-kira ceritanya gimana nih Bang sampai akhirnya kepikiran buka bisnis ataupun UMKM bakery nih Bang?
1: Jadi pada awalnya kita ngelihat progres di Aceh Barat nih untuk bakery itu peluangnya besar ya Mbak ya. Karena belum begitu banyak ya. Nah, tercetuslah ide kita berdua untuk buka bakery. Ya alhamdulillah sampai pada saat ini berjalan stabil.
0: Alhamdulillah ya. Berarti kalau dari penilaian Abang di Aceh Barat ini lumayan banyak yang suka roti ya.
1: Banyak Mbak,
0: banyak yang suka roti ya, banyak.
1: Apalagi roti-roti yang viral gitu, yang cepat-cepat viral.
0: Yang
1: gitu
0: viral
1: ya.
0: Apa aja nih Bang yang lagi
1: kayak
0: ada di Ina?
1: Sisir durian.
0: Oh, sisir gitu durian. Apalagi lagi musim kemarin ya durian
1: musim
0: ya.
1: Durian, viral.
0: Oke. Nah, kenapa namanya terinspirasi dari istrinya Bang? Kan Kak Ina gitu ya. Kenapa enggak Bang Amru Bakery?
1: Kayaknya namanya lebih bawa CEO-nya lebih untung ya Mbak ya.
0: Oh, lebih hoki kalau buat nama istri, ya. Bener ya Bang ya. Karena memang kayak teman Pro2 tahu ya, kalau misalnya kita membahagiakan istri, insya Allah rezeki lancar ya Bang ya. Itu buat teman Pro2 mungkin ya, tips-tips ya, mungkin dari Bang Amru. Kalau mau lancar bisnisnya bawa nama istri gitu ya.
1: Biar berkah, Mbak, lebih
0: biar berkah. Ya bener banget ya teman Pro2. Nah kalau misalnya nih Bang, bahkan baru setahun ya, kira-kira ada gak sih Bang di awal-awal itu kayak sulit banget gitu atau masih sepi gitu? Di awal-awal gimana nih kondisi Ina Bakery nih Bang?
1: Ada Mbak, di tiga bulan pertama itu sempat inilah sepi lah Mbak ya, sepi. Ya alhamdulillah secara bertahap kembali lagi, naik lagi, stabil lagi omsetnya.
0: Nah itu ada penentu resep apa gitu Mbak yang buat dia jadi booming gitu?
1: Kita bertahan di lembut ya Mbak ya.
0: Oh.
1: tekstur yang
0: teksturnya
1: lembut
0: ya. Jadi, nah kita
1: kualitas roti ya. Kita coba bertahan di situ.
0: Oke. Nah kita sekarang ke Kak Ina ya. Nah Kak Ina kan sama-sama jalanin bisnis ya bareng abang ya Bang Amru. Nah yang paling best seller nih ya Kak Ina kan pastinya banyak ya. Kalau menunya kira-kira ada berapa nih Kak varian dari rotinya?
2: Menunya
0: varian-varian roti.
2: Kalau menunya kita banyak Kak. Roti sobek, roti sisir ya kan. Cuman yang paling best seller saat ini ya memang roti sisir sama roti duriannya.
0: Roti sisir.
2: Apalagi di saat musim durian kan.
0: Iya.
2: Meskipun durian musim atau enggaknya tetap kita ready kan. Memang betulan daging durian ori.
0: Dagingnya memang bukan selainnya ya. Jadi memang benar-benar fresh jadi, dan
2: banyak
0: enak,
2: dari
0: ya?
2: Pelanggan suka. Repeat order gitu kan. Lagi
1: ya termasuk udah, di bolu gulung ya. Bolu gulung kita ini juga ya.
0: Bolu gulung ya.
1: Seller bolu gulung di brownies Mbak, brownies.
0: Brownies juga.
2: Semua ada.
0: Jadi tuan produs semua ada. Apalagi yang viral-viral ya.
2: Viral-viral ya.
0: Ya viral-viral. Jadi tuan produs mungkin kalau mau nyobain ya buat dari Ina Bakery itu pada durian, pecinta durian nih, pecinta coklat bisa brownies gitu ya Kak ya, ataupun pecinta keju bisa bolu gulung ya Bang ya.
1: Betul, betul.
0: Benar banget. Nah, jadi kalau misalnya kakak selama kan berdua nih ya bareng bangun bisnisnya bareng abang nih. Nah dari kakak kira-kira kakak yang ada inspirasi resep atau justru kan biasanya cewek lebih update ya viralnya apa itu di bagian kakak atau malah abang tuh yang suka riset apa nih yang viral gitu.
2: Kalau bagian gitu lebih ke kakak.
0: Lebih
2: ya kan?
0: Ke kakak.
2: Kakak cuma bilang Bang buat ini Bang, kayaknya yang terbaru nih, terbaru apa gitu kan. Boleh-boleh dibilang Bang. Iya Bang, paham apa harus dibuat.
0: Iya.
2: Apa namanya Bang? Dia tahu kan tujuan gambar aja.
0: Itu chefnya Abang ya.
2: Iya.
0: Ya, jadi meramu-meramu resep mungkin ya ataupun apa nih yang mau kita buat, idenya dari kakak, yang eksekusi kakak. Abang gitu ya. Oke. Nah, jadi pernah enggak sih Kak ngalamin sampai apa ya? Aduh, kita mau buat inovasi apa lagi enggak sih gitu. Pernah enggak sih sampai kayak gitu pusing mau buat ada yang baru lagi enggak sih gitu. Pernah enggak kira-kira
1: pernah,
0: kayak gitu?
1: Pernah, Pak. Jadi terutama ya kakaknya ya, kakaknya kayaknya lebih ke apa lagi nih viral nih. Kalau udah agak sepi toko tuh pasti cepat tuh nyari itu apa lagi yang viralnya. Ya cobalah cari apa kira-kira roti viral kayak misalnya semisal Korean garlic gitu
0: ya. Nah, itu biasanya itu kan viral banget ya. Korean garlic itu.
2: Enggak semua garlic, juga ya. Orang suka.
0: Iya,
2: gitu kan?
0: Benar.
2: Dan enggak juga semua orang tahu namanya. Kadang enggak harus jelasin dulu sama orang beli. Jadi kalau rasa satu besok balik lagi.
0: Besok balik lagi ya. Jadi banyak yang repeat order.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Nah, kalau misalnya orderannya nih biasanya nunggu orang datang aja atau kakak pakai sistem PO atau bisa dari WA delivery gitu?
2: Kita kan ada toko nih Kak, jadi ready setiap hari.
1: Tapi ready. Kita ambil dari WhatsApp juga Kak, IG
0: dari WhatsApp juga.
1: IG.
2: Kencangkan di sosmed.
0: Oh berarti ya, ini aktif di media sosial juga ya Kak ya? Media sosialnya ada Instagram sama TikTok
2: ada.
0: Atau dua-duanya ada?
2: Ina Bakery. TikToknya juga Ina Bakery Kak.
0: Iya. Karena biasanya ya Kak kalau kayak apalagi UMKM kuliner ya, kita manfaatin TikTok, Instagram tuh bisa booming ya.
2: Booming itu yang buat viral ya. Jadi tadinya kawan-kawan di Melabuh banyak yang belum tahu, jadi karena ada kita endorse juga gitu kan sama selebgram. Jadi terakhir rame yang tahu. Kak, kami lihat dari IG-nya kakak ini, rupanya tuh di sini ya Kak. Gitu ya.
0: Pernah nggak sih Kak sampai pesanannya tuh membludak gitu di satu hari? Mungkin kayak kadang kan ada momen-momen tertentu ya kalau untuk yang apalagi bagi rapot ya. Bagi rapot atau Idul Adha itu biasanya meledak ya?
2: Meledak.
1: Itu dua kali lebaran, Mbak. Dua kali lebaran memang sampai banyak yang tertolak tuh Mbak, banyak yang gak terbuat.
0: Sampai gak terbuat ya.
2: Kejar.
1: Itu di malam takbiran sampai jam 1 malam.
0: Sampai jam 1 malam masih ini, manggang ya.
1: Alhasil, ada beberapa yang gak sempat terbuat. Ya kita antar di lebaran pertamanya itu
0: siap sholat baru diantar.
2: Terakhir udah paginya lebarannya kan.
0: Lebarannya kita masih ngantar-ngantar orderan gitu ya.
2: Kakak kan kak bilang Bang, kayaknya nggak bisa lagi besok-besok gitu, kasihan juga orang. Kok ya rumahnya dekat, kok jauh gimana?
0: Iya benar. Jadi kira-kira ngatasin kehebohan itu ya pasti kan hektik banget nih Abang ya. Apalagi Abang kan sebagai yang penanggung jawab manggang nih ya, ataupun buat apa namanya ngadoninnya gitu. Itu gimana Bang? Cara Abang apa namanya bagiin waktu ataupun manajemen waktunya supaya orderannya selesai nih tepat waktu gitu.
1: Jadi untuk saat ini kita udah alhamdulillah udah nambah di oven satu lagi Mbak untuk meminis keluhan-keluhan konsumen gitu ya. Kalau boleh pesanannya jangan telat lah. Jadi ya inisiatif sama kakak kita tambah lagi oven satu gitu. Ya untuk mempermudah lah Mbak, mempercepat.
0: Iya, pastinya.
1: Ya, insya Allah alhamdulillah untuk saat ini sesuai semua.
0: Alhamdulillah tercover ya.
1: Tercover semua.
0: Alhamdulillah tercover semua. Jadi pelanggan-pelanggan nggak kecewa gitu ya.
1: Belum
0: jadi
1: kecewa.
0: Mana tahu habis dari sini ya pada scroll terus meledak ini udah ada antisipasi nih teman Pro 2 ada open baru ya.
2: Karena dulu tadinya open kita tuh kecil bang satu ya kan. Ya karena banyak konsumen. Kak Ina, jam berapa kak? Buru-buru kak, saya pulang sekolah jemput anak ambil ya rotinya. Jadi tunggu dia belum masak gitu. Kan gak enak hati kan.
0: Iya.
2: Sama bang, pesan lagi lah opennya. Iya, gak terkejar, pesan lah open yang jumbo.
0: Yang jumbo.
2: Nah sekarang ya udah tercover lah ya. Orderan.
0: Ya alhamdulillah ya, karena alhamdulillah. Peminatnya agak lumayan banyak ya, apalagi mungkin ibu-ibu ya.
2: Ibu, roti sobek ini kayak peminatnya ibu-ibu, bapak kadang makan pakai teh di celupkan
0: iya.
2: lagi ya kan.
0: Atau dibawain bekal buat anaknya mungkin TK kali ya iya. biasanya.
2: Kalau bekal tuh kebanyakan mak-mak order pizza.
0: Oh pizza.
2: Potong-potong.
0: Oh ada juga yang ada. Pizza ya.
2: Ini kebetulan gak kakak bawa, kakak
0: kejar
2: buat abang tadi.
0: Jadi teman produk dibawa produknya, jadi mungkin teman produk bisa lihat ya produk-produk dari Ina Bakery. Ini masih contoh sedikit dari ini ya, menu-menu dari Ina Bakery. Masih banyak lagi produk-produknya Ina Bakery yang pastinya ada juga yang viral ya. Kemudian tadi, nah kita sekarang masuk ke perbedaan mungkin ya bang ya. Nah kira-kira yang menurut abang ini kan banyak banget ya bakery di Aceh Barat apalagi di Melabu.
1: Betul.
0: Nah keunggulan dari Ina Bakery ini dibandingkan, mungkin kita gak bisa bandingin yang gimana-gimana ya, karena kan setiap bisnis punya kekurangan sama kelebihan. Nah kalau dari Ina Bakery ini sendiri gimana nih bang?
1: Kalau kita, keunggulan kita, kita di kelembutan Mbak ya, tekstur, teksturnya lebih lembut. Ya alhamdulillah yang udah coba memang kelebihan kita di rotinya lembut. Enggak pori-porinya enggak begitu tebal gitu ya. Jadi kita
0: gak
1: bertahannya
0: gitu ya.
1: Kita bertahannya di situ aja Mbak.
0: Oke. Nah, ada enggak sih Bang planning untuk buat satu menu untuk oleh-oleh? Nah, kadang kan banyak sih yang kita tahu di Melabu kan ada banyak perantau.
1: Betul,
0: nah,
1: betul,
0: pastinya
1: betul.
0: Kan kita mau jadi pusat oleh-olehnya nih betul, itu betul, ya. Betul. Nah, jadi kira-kira ada enggak plan ke sana gitu, Bang?
1: Untuk saat ini memang lagi mikir nih sama kakak nih. Kayaknya kita perlu ciptakan satu inovasi yang jadi khas kita di Melabu gitu. Ya insya Allah nanti dalam waktu dekat kita launching Pak.
0: Launching itu jangan ini, kita harus tungguin ya teman berdua. Tetap apa namanya kepoin sosmednya Ina Bakery, karena sebentar lagi mereka pengen ada rencana untuk menciptakan apa ya khasnya Ina Bakery untuk bisa teman berdua bawa sebagai oleh-oleh nih ya. Jadi ada banyak pilihan ya di Melabu kan. Kayak misalnya kita lihat beda dari daerah lain, kayak misalnya kita lihat Medan, itu kan banyak banget meranti. Ya banyak banget, walaupun gak meranti, kayak ada aja pia yang baru gajah, gitu kan, kemudian risol lah gitu. Kan bisa aja juga kita di Melabu menerapkan hal yang sama.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Apalagi kayak kita di Melabu nih yang diunggulkan macam kopi gitu ya.
0: Bener.
1: Nah jadi kita mau coba dipadukan gitu. Roti, kopi, sama coklat.
0: Nah
1: gitu
0: itu udah kayaknya udah enak banget sih ya bang. Ya, apalagi udah jam 12 nih ya, perut-perut udah mulai keroncongan ini.
2: Jam-jam makan ya.
0: Jam-jam rawan. Ini buat teman Pro 2 mungkin yang lagi nanti-nanti ini, aduh aku bosan sih bawa ini doang dari Melabu misalnya kan. Bentar lagi mau ada yang baru nih. Jadi kita tungguin ya teman Pro 2, kita doakan semoga berhasil.
1: Amin.
0: Semoga bisa launching dengan lancar ya Bang.
1: Amin.
0: Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dari sisi promosi nih ya Kak. Kakak biasanya promosiin itu dalam berupa video atau berupa apa nih Kak? Kakak bisa promosiin di sosmed. Pasti yang megang Kakak ya kalau sosmednya ya.
2: Iya. Jadi kakak lebih kencang promosinya tuh di Instagram, ya kan? Kalau Instagram tuh followernya bertambah dan berganti-ganti terus, ya kan? Tiap hari bertambah ada aja yang follow gitu. Tapi kalau di WA itu kayak lebih ke pribadi, kawan-kawan lama, gitu kan? Jadi masih kontaknya ya itu-itu aja. Belum bertambah 1-2 orang lebih suka ordernya dari Instagram.
0: Instagram, ya. Oh dari DM berarti ya?
2: Ya DM.
0: Jadi teman Pro 2 kalau misalnya nanti bingung ya nyari WhatsApp, nomor WhatsAppnya nggak ada ya, gitu. Ya. Jadi bisa DM dan aja. Pasti dibalas dan dibuatin ya. Gitu ya Kak ya. Oke. Nah kalau misalnya nih Kak, kayak misalnya apa ya, kan tadi dari sosmed gitu ya. Terus apa namanya, gimana caranya kakak bisa konsisten ya upload, padahal kan lagi sibuk ya nganangin pelanggan, buatin orderan gitu. Gimana nih tips supaya kakak tetap bisa apa namanya tetap lihat sosmednya gitu. Kadang kan untuk business owner apalagi yang udah banyak ya apa udah banyak orderannya, udah lumayan besar apalagi punya toko sendiri, agak susah ngebalasin itu apalagi kan kakak pegang sendiri tanpa admin ya. Nah tipsnya gimana nih kak biar tetap terhandle gitu?
2: Jadi tipsnya tuh awal-awal kakak, jadi saat abang produksi kakak stay di meja depan tuh kan, kakak fokus sama HP, posting-posting gitu. HP gak bisa jauh kakak, jadi setiap masuk DM langsung kakak balas, gak mau slow respon gitu kan. Cewa orang, baru kita DM nanti 2 jam lagi orang kakak
0: ambil
2: lagi ya kan.
0: Kakak
2: itu yang kakak jaga, jadi terakhir makin rame, teter juga kakak. Jadi terakhir kakak bilang sama abang, Bang cari admin aja lah satu orang kan. Terakhir sekarang baru-baru udah ada adminnya yang aktif lah untuk posting-posting. Jadi kakak lumayan agak renggang lah, gak terlalu repot kayak kemarin.
0: Iya benar banget ya. Intinya kan kita konsisten ya kak ya. Jadi buat mungkin teman Pro 2 yang kepikiran mau bangun bisnis, yang pertama paling kita punya tuh konsisten, bener ya kak ya. Karena kalau kita gak konsisten ya gimana mau jalan bisnisnya, bener ya bang ya.
2: Karena kita aja pribadi kita order sama mungkin pengen kue tempat orang kak mau order nih lah, balasnya kapan-kapan gitu kan.
0: Iya, udah muak lagi ya.
2: Enggak mau makan yang lain, enggak minta lagi.
0: Iya. Nah, kalau misalnya kayak abang nih Bang ya, kan abang yang sendiri apa namanya? Terjun langsung, mengadonin, terus tahu dapat masukan-masukan pastinya ya dari customer gitu ya. Dari yang abang lihat dari yang tahun lalu baru buka sampai sekarang, kira-kira perkembangan apa nih yang menurut abang lumayan bangga nih saya nih gitu.
1: Ya, alhamdulillah dari pesanan ya Mbak ya,
0: pesanan
1: insya Allah setiap bulannya itu bertambah. Jadi tersebarlah dari mulut ke mulut. Ya alhamdulillah konsumen tuh malah review gitu, maksudnya ke kawan-kawan yang lain, kesini aja gitu,
0: jadi ngerekomendasiin
1: jadi ya kita bertahan di kelembutan roti, tekstur roti, kualitas produk. Kita kasih yang terbaik lah untuk konsumen semua.
0: Ini benar banget. Berarti memang lingkaran atau circle kita tuh ngebantu banget ya Bang ya untuk usaha kita berkembang.
2: Pengaruh banget
0: ya. Apalagi kalau misalnya kita mau buka usaha, dari awal itu kita ke teman dulu kayaknya ya, benar ya.
2: Teman dulu.
0: Kalau dari pengalaman kakak sama Bang gimana nih?
1: Ya betul Mbak, kita dari kawan-kawan ke kawan dulu. Kita kasih tester-tester dulu itu pasti Mbak ya, pasti
0: tester
1: nanti kawan ke kawan sampein terakhir kita kayaknya kita buat sosmed nih cocok nih buat sosmed nih karena udah mulai banyak yang ini nih ya, kakak buat sosmednya ya, alhamdulillah sampai sekarang makin bertambah terus followersnya, apalagi kita aktif di endorse Mbak ya, kita juga ajak selebgram-selebgram Melabu untuk endorse kita punya roti. Ya alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Berarti memang kalau misalnya kita selaku pelaku bisnis nih ya Bang ya, supaya bisa sukses tuh harus banyak mikir gitu ya.
1: Betul Mbak, banyak mikir.
0: Harus bener-bener semua dipikirin ini. Ini kalau misalnya sepi, aduh gimana nih, apa yang viral gitu. Pasti kakak udah mulai mikir gitu. Terus inovasinya gimana lagi gitu ya.
2: Jadi kakak kemarin tuh sempat galau ya kan, waktu kita musim mati lampu.
0: Oh iya bener, gimana itu?
2: Mixernya tuh nganggur, mana lah mau kita cokkan kan mixernya. Jadi orderan tuh memang keteter, tapi orderan tetap ada masuk tiap
0: hari.
2: Kak Ina pesan brownies kak ya 2, besok jam berapa kalau gak mati lampu ya.
1: Karena kita baru merintis ya kak ya, baru merintis bener. Jadi kayak genset gitu-gitu belum ada, memang dari betul-betul dari nol. Dari nol. Jadi awal-awal kita dari homemade dulu, dari kita buat di rumah. Alhamdulillah pelan-pelan kita udah sewa toko. Ya alhamdulillah semakin lama makin bertahan, makin meningkat seperti saat ini ya.
2: Jadi bahkan dulu pertama kali roti kita enggak yang gede-gede gini kak. Roti kecil-kecil yang kecil-kecil harganya 7 ribuan. Jadi tak ada sebulan dua roti kecil-kecil. Sampai dulu-dulu kan sama abang, ini setiap hari si kecilnya roti kita nggak bisa buat roti besar. Kenapa nggak bilang sama besok dibuat lo roti pandan, sobek pandan gede-gede kan. Terus suka kakak tengok masuk dalam cup gitu. Udahlah, keluarlah ide macam-macam lah, tinggal topping atau varian rasanya jadi ganti. Terus sekarang roti kecilnya udah jarang terbuat.
0: Karena semuanya besar ya pesanannya ya.
2: Iya.
0: Jadi benar-benar ini ya Bang ya, sinergi kekompakan ya suami dan istri, benar ya. Jadi kakak yang pencetus ide, abang eksekutor gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin sebagai pasangan yang mungkin mau buka usaha ya bareng, antara berdua bareng pasangan, harus tentu ini siapa yang tukang buat ide gitu, siapa yang eksekusi gitu ya.
2: Harus kompak,
0: karena kalau misalnya hanya satu orang doang yang satunya nggak mendukung, itu pasti akan sulit ya bang ya untuk jalan. Kalau misalnya kayak abang ini kayak kompak banget ya, kakak sih ngeswar ide terus resep ide ya. Ini orang sukanya apa sih gitu, abang eksekusi, oke buat ini gitu.
2: Kadang udah masak pun gak langsung dikeluarkan ke styling kan. Coba rasana, apa rasanya, oh lembut nih boleh, susun ke depan gitu. Jadi, abang, ya kan?
1: Kakak tuh paling hobi mencari tahu kan ya, di Melabuh ini apa yang viral ya, apa yang bisa kita viralkan di Melabuh ini. Kayaknya di Bandung udah viral ini nih. Kayaknya belum kita buat nih di Melabuh ini. Nanti kakak tinggal bilang ke abang, bisa buat ini nih. Oh insya Allah kita coba. Jadi kita buat besoknya, kita kasih rasa lu kakak, oh boleh nih launching.
0: Quality control ya.
2: Kok kak bilang ini enggak enak, enggak apa, enggak keluarkan.
0: Enggak keluarkan ya. Jadi memang benar apa kerjasama yang baik dan benar ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Jadi bisa buat bisnisnya semakin berkembang ya pastinya ya Bang ya. Oke Bang, nanti ini kan udah mau masuk segmen terakhir ya. Mungkin Abang bisa bagi-bagiin ya tips buat teman Pro 2 di luar sana, apalagi masih mau mulai-mulai bisnis, masih mau bangun UMKM gitu ya. Pastinya kan maju mundur ya Bang ya.
1: Betul.
0: Apalagi mikir aduh aku gak punya modal, aku gak punya alat gitu ya. Kira-kira apa nih yang pesan-pesan yang bisa Abang sampaikan ke teman Pro 2 ataupun pelaku UMKM di luar sana yang masih ragu, bingung gitu ya, aku harus mulai dari mana? Boleh nih Bang sampaikan ke sebelah sini ya pesannya.
1: Jadi awal-awal kita mau mulai bisnis UMKM itu memang berat, tantangan pasti ada ya Kak ya.
0: Iya.
1: Terutama kita bertahan di kualitas, kualitas produk, dan apapun yang terjadi, apapun komentar konsumen, memang harus siap terima. Jadi kalau konsumen bilang, oh ininya kurang, oh rasa coklatnya ini kurang, ya kita harus tetap terima. Ya terima kritik, menjaga kualitas produk, ya bertahan aja, sabar aja gitu, sabar, sabar. Insya Allah, yang namanya usaha
0: pasti ada hasilnya ya. Oke, itu tips dari Abang soal kita gimana cara mulai bisnis. Yang penting mulai dan konsisten ya Bang ya pastinya. Kalau dari Kakak tips ngelola sosmed nih ya Kak ya. Kalau misalnya ataupun mencari ide untuk yang baru-baru mungkin ya, baru mau buka usaha, aduh aku gak tahu mau jualan apa gitu, ataupun aduh aku gak pandai main sosmed gitu ya. Kira-kira tips dari Kakak gimana nih?
2: Mungkin kok dari kakak buat kawan-kawan di luar sana yang mau mulai bisnis, usaha apa aja gitu kan, ya lebih kencangkan aktifkan di sosmed untuk promosinya. Karena memang udah di zamannya kita sekarang sosmed ya kan. Jadi apapun kita mulai itu kita promosi aja dulu. Masalah ada yang beli atau enggaknya itu pasti ada sendiri nanti. Karena kalau enggak kita promosikan, kawan-kawan enggak tahu. Karena meskipun kita ready barangnya, kita berdiam aja tanpa promosinya, kadang orang yang mager di rumah, enggak tahu dia apa yang kita jual. Jadi pesannya tetap konsisten lah dengan sosmed gitu kan. Jangan slow respon
0: melayani
2: customernya. Ya, itu aja. Insya Allah pasti bertahan.
0: Oke, jadi benar banget ya teman Pro 2. Jadi kita gak cuman kerja keras ngebangun resep ataupun ngebangun ide dari usaha kita, tapi kita harus main sosmed. Karena sekarang kan era digital ya Kak ya. Kita gak bisa cuman dari mulut ke mulut gitu ya, karena jangkauannya gak terlalu luas. Kalau kita masuk sosmed kan pasti lebih luas. Terakhir promosi silahkan Kak. Alamatnya di mana, sosmednya apa, bisa pesan lewat nomor mana, boleh silahkan.
2: Buat teman-teman di luar sana sekitar Melabuh yang mau order, bisa langsung kepoin IG-nya Ina Bakery ya, ataupun langsung ke WhatsApp, ada tertera di bio-nya. Jadi mau order apa aja ataupun yang mau rotinya yang ready bisa langsung ke toko kita, alamatnya di Jalan Manekro di depan Martabak Ayah sebelum Masjid Kuta Padang ya teman-teman. Jangan lupa mampir.
0: Oke, siap. Jadi tuh kalau untuk TikToknya Kak ada namanya apa?
2: Ada, buat TikTok kita namanya juga Ina Bakery.
0: Ina Bakery. Ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa buat kepoin ya sosmednya Ina Bakery, Instagramnya namanya Ina Bakery, TikToknya Ina Bakery. Tadi ada alamatnya di Jalan Manekro ya teman ya. Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nggak kerasa ya udah mau sampai di penghujung ya, luar biasa banget percakapan kita hari ini dan menginspirasi pastinya ya Bang ya, apalagi sekarang udah jam makan siang pastinya udah lapar nih ya buat sama Prodo, mungkin mau cari cemilan, mau cari oleh-oleh buat mertua kali ya. Atau mau lagi PDKT-in cewek nih, bawain apa, brownies mungkin. Bisa banget ya. Bisa banget untuk mampir ke Ina Bakery, kalau nggak sempat mungkin bisa via DM, via WhatsApp, nanti kirim pakai send mungkin ya, atau pakai ojek online ya teman Prodo. Tetap dilayani karena fast respon katanya ya. Insya Allah fast respon nih teman Prodo. Oke, teman Prodo, terima kasih banget udah tetap stay tune di program UMKM Corner. Nanti kita akan bahas-bahas lagi seputar UMKM lainnya, dan dari yang kita bahas hari ini kita udah dapat insight ya dari para owner Ina Bakery and Cake Shop, bahwasannya konsistensi itu perlu, baik itu kita dari kualitas rasa, gimana cara kita mendalami resep mungkin ya Bang ya. Semangat kita untuk tetap bertahan meskipun tadi banyak cobaan kayak mati lampu dan segala macam yang mungkin di luar dari prediksi kita gitu. Dan jangan lupa juga kita tetap harus memanfaatkan sosial media, karena itu adalah hal ataupun alat yang paling penting ya buat marketing, buat marketingin usaha kita nih teman Produa. Oke, dan nomor 2 kita ucapkan terima kasih dulu buat ownernya Ina Bakery.
1: Oke, terima kasih Pro 2.
0: Terima kasih banget udah nyempatin waktu untuk apa sharing-sharing ya bareng kita, dan untuk teman Pro 2 juga semoga dapat mendapat inspirasi ya, yang tadinya mungkin masih maju mundur mau buka usaha, ini sekarang udah mulai kelihatan kira-kira tips-tipsnya juga udah dapat dari para owner Ina Bakery. Oke, dari tadi tutup ya teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu lagi di UMKM Corner berikutnya. Tia tutup. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Okay, my man. Turn the music up.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RR Mula Bawa teman terbaik kamu. Masih bareng Tiani teman Pro 2. Nah sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat 12 menit nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin tadi selesai sholat zuhur, semoga hatinya kembali tenang dan semangatnya kembali terkumpul ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 juga mungkin yang setelah selesai istirahat ataupun selesai makan siang, semoga juga apa ya, kembali terkumpul untuk energinya, bisa melanjutkan hari dan melanjutkan pekerjaan ataupun aktivitasnya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin baru mau pulang sekolah ya, kalau biasanya sih jam segini, bukannya SMA, SMA mungkin sekitar jam 2-an nanti pulang sekolah. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin sedang di jalan, semoga tetap selamat ya, dan selamat sampai di tujuan, kemudian tetap harus hati-hati dan juga selamat. Tetap harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Yang pastinya jangan sampai kita cuma memikirkan keselamatan kita, tapi kita juga memikirkan keselamatan orang lain teman Pro 2. Dan pasti tetap menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang seru pastinya, dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Mula Bawa teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Sekarang Tia mau ngasih informasi up to date nih ya buat teman Pro 2, yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Cot Semereng Lapang. Dalam penanganan tersebut, BPBD dapat mendapat dukungan penuh dari tim khusus Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan penilaian tingkat risiko dan pemetaan analisis teknis di wilayah terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, T. Ronald Nehdiansyah, pada hari Kamis 30 Juli 2026, mengatakan tim BNPB dari Jakarta tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, pada tanggal 29 Juli 2026. Selanjutnya, tim tiba di Melabuh sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat dan langsung bergerak ke lokasi untuk menjalankan tugas menggunakan teknologi drone thermal. Ia menjelaskan secara visual penjalaran api di permukaan saat ini sudah tidak lagi terjadi, di mana kondisi tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya penanganan yang dilakukan secara masif oleh seluruh unsur terkait. Meski demikian, Ronald menegaskan karakteristik lahat gambut mengharuskan penanganan dilakukan hingga benar-benar tuntas. Berdasarkan hasil pemantauan awal menggunakan drone thermal, masih ditemukan bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Menurutnya, penggunaan teknologi pencitraan thermal merupakan hasil diskusi strategis antara BPBD Aceh Barat dan tim Karhutla BNPB agar langkah penanganan berikutnya dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, BPBD juga mengacu pada perakiraan cuaca dari BMKG Bandara Cut Nyadin Melabuh yang menginformasikan bahwa peluang terjadinya hujan dan intensitas tinggi di wilayah terdampak dalam waktu dekat relatif kecil nih teman Pro 2. Nah, mereka juga akan menjadikan hasil analisis visual thermal secara menyeluruh sebagai dasar dalam menentukan metode penanganan lanjutan yang paling efektif, efisien, dan terukur, sehingga potensi munculnya kembali titik api dapat dicegah secara maksimal nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro 2. Gak kerasa ya, sekarang waktu udah menunjukkan pukul 13:54 ya, teman Pro 2, yang akan ditandai dengan akan berakhir pula perjumpaan kita teman Pro 2 di siang hari ini. Nah, buat teman Pro 2, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah stay tune ya di Pro 2 RRI Melabu dari Tia siaran dari jam 9 tadi sampai sekarang udah mau jam 2 siang yang waktunya Tia udah harus pamit ya teman Pro 2 dari ruang dengar teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, teman Pro 2 nanti bakalan ditemenin oleh Bang Dava yang bakalan nemenin teman Pro 2 nanti di program Sore Ceria nih teman Pro 2. Nanti juga mohon maaf apabila tadi selama siaran dari jam 9 ada perkataan ataupun pengucapan yang kurang berkenan, Tia mohon maaf dan Tia akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu, keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi masyarakat saat ini, tengah berdampak kebakaran hutan, segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.
Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua, bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Mesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Teman Pro2 dimanapun berada, bersama Deva yang bertugas hingga pukul 19 nanti menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Silakan teman Pro2 yang mau request lagu hingga pukul 16 ya bersama Deva untuk di kesempatan siang hari ini di 08 11 68 77 903. WhatsApp aja nih teman Pro2, nanti lagu-lagu yang kamu pilih akan Deva hadirkan untuk menemani siang kamu bersama Pro2 RRI Malabo di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
4: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
3: Emang kenapa sih? Deket juga.
4: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
3: Maksudnya?
4: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
3: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
4: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
3: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
4: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Free Freak ya dari Dawin, teman Pro 2 sudah mengantar ke pukul 14.31 menit. Selamat siang, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga lagu-lagu yang dapat pilih dapat menghibur teman Pro 2 yang tetap dalam menjalankan aktivitasnya dengan kondisi cuaca yang sangat panas dan juga sangat terik sekali nih teman Pro 2. Aduh, bawaannya ngantuk ya teman Pro 2, padahal baru siap ngopi tapi masih tetap mager gitu ya. Semoga lagu-lagu hits penyemangat untuk di siang hari ini dapat menemani ruang dengar kamu, khususnya untuk teman Pro 2 yang sedang bertugas atau yang sedang bekerja ya di seputar Kota Malabon, Nagan Raya, Jaya dan sekitarnya. Apalagi yang lagi di swasualayan Kota Malabon nih, teman Pro 2 pasti pada berteduh di ruangan karena di luar panas banget gitu ya. Enaknya sih di pinggir-pinggir pantai nih teman Pro 2 sambil menikmati angin laut sepoi-sepoi dan juga menikmati minuman segar, ada tambahan rujak ya atau kopi tebalik ya sambil mancing. Tapi panas banget deh pokoknya, minta ampun ya siang-siang gini kalau misalkan beraktivitas di luar rumah ya teman Pro 2. Tadi dapat juga gabut ya kan dari rumah ke kantor biar bisa ngadem di studio, kan sejuk banget gitu ada AC-nya teman Pro 2, sambil putarin lagu-lagu hits tentunya untuk bisa menemani ruang dengar kamu dengan musik dan juga informasi teman Pro 2. Ya, silakan untuk yang mau bergabung bersama Deva langsung saja bisa di WhatsApp atau juga bisa di telepon 08 11 68 77 903. Atau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu ya, atau lagu yang relate banget dengan perasaan kamu siang hari ini, akhir bulan yang menyenangkan ya teman Pro 2, karena bentar lagi mau masuk awal Agustus ya 2026 ya teman Pro 2, pada enggak sabaran gitu ya teman Pro 2, terpantau atau juga terlihat lihat ya di sudut-sudut jalan kota di Kota Malabon ini pada jualan umbul-umbul ya, atau juga bendera merah putih ya teman Pro 2. Mungkin kalau misalkan bendera kamu di rumah sudah usang ya, bisa diganti dengan bendera yang lebih berwarna lah, lebih terang gitu kan warna merah dan putihnya nih teman Pro 2. Mana tahu yang lama udah usang, udah robek juga gitu kan, terkena sinar terik matahari gitu teman Pro 2. Dan umbul-umbul juga bisa dipasang di motor, di mobil gitu ya teman Pro 2 ya, karena ini mungkin juga untuk membantu saudara kita yang berbisnis atau juga yang berjualan pernak-pernik kemerdekaan gitu ya teman Pro 2 ya. Gak salahnya juga kalau misalkan kita memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya bulan depan ya teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, sambil menunggu untuk yang ingin bergabung ya, dapat coba hadirkan kembali lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 untuk menemani siang kamu. Tetap bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

hati. Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman perdua masih bersama Dava dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16. Itu tadi lagu Gerilya Cinta dari Nyakalop G. Sudah mengantar ke pukul 14.47 menit promosi waktu di studio. Ya, selamat siang jelang sore teman perdua di manapun berada. Silakan untuk kamu yang mau bergabung bersama Dava di telepon atau juga di WhatsApp 08 11 68 77 903. Ya teman perdua, kita masih punya waktu hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Dan tentunya teman produser, semoga lagu-lagu yang dapat pilihkan untuk kamu di kesempatan siang jelang sore ini dapat menemani ruang dengar kamu ya, untuk menghilangkan kantuk ya mungkin teman produser yang sudah merasa ngantuk banget gitu ya siang-siang gini ya. Semoga lagunya benar-benar bisa menemani kamu dan bisa memberikan semangat kamu untuk kembali dalam beraktivitas. Ya Dapa, masih punya lagu-lagu hits lainnya teman perdua yang sudah Dapa susun di playlist perdua tentunya untuk menemani aktivitas siang jelang sore kamu teman perdua. Dan jangan lewatkan sesaat lagi di perdua sore ceria, kita juga akan bincang-bincang ya bersama sama narasumber kita dari Universitas Teuku Umar khususnya Fakultas Pertanian ya teman produ. Nanti kita akan bakal bahas terkait dengan tanaman yang bisa menghasilkan madu ya teman produ ya. Baik teman produ, kita update dulu informasi siang jelang sore kamu untuk di kesempatan ini. MAN 1 Aceh Barat targetkan jadi sekolah bertaraf internasional. Madrasah Alia Negeri MAN 1 Aceh Barat terus memantapkan langkah menuju sekolah bertaraf internasional. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidikan formal di Kabupaten Aceh Barat. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal MPD mengatakan sekolah yang dipimpinnya telah ditetapkan sebagai salah satu sekolah prioritas di Aceh untuk dikembangkan menuju standar internasional. Nah, Faisal berharap program tersebut mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun orang tua siswa, sehingga target menjadikan MAN 1 Aceh Barat sebagai sekolah bertaraf internasional dapat terwujud. Ia juga menjelaskan pihak sekolah terus melakukan berbagai persiapan mulai dari pengembangan kelas internasional, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, hingga pembenahan sarana dan prasarana menunjang proses pembelajaran. Menurut Faisal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama agar proses pembelajaran mampu memenuhi standar pendidikan internasional. Dengan berbagai persiapan tersebut, MAN 1 Aceh Barat optimis mampu meningkatkan daya saing lulusan sekaligus menjadi rujukan pengembangan pendidikan madrasah di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh teman perdua. Baik teman terbaik kamu, selamat siang jelang sore teman perdua untuk semuanya dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama perdua dari Mulabo. Nantikan info lainnya akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita nikmati kembali lagu-lagu berikut teman perdua yang sudah dapat susun di playlist perdua untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap bersama perdua RRI Mulabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
2: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

Terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 masih ada Dava di sini ya. Nanti kita akan dengarkan lagu Rita Ora dengan If It's Not Love. Dan teman Pro 2 pukul 15.10 menit untuk informasi waktu di studio. Berikut Dava akan coba update informasi cuaca. BMKG perkirakan cuaca berawan dominasi wilayah barat dan selatan Aceh, teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya Din Nagan Raya memperkirakan cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada Kamis 30 Juli 2026 didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung di sebagian besar wilayah sejak pagi hingga dini hari. Perkiraan cuaca meliputi wilayah Calang, Melabo, Sukamakmu, Blangpidi, Tapaktuan, Subusalam, Singkil, Sinabang, dan Kuala Pesisir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 99%. Perkiraan BMKG Yoga Almaruf STR dalam keterangan tertulis mengatakan angin pada ketinggian permukaan hingga 3000 feet umumnya bertiup dari arah selatan dan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Ia menambahkan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1 hingga 2 meter. Calang diperkirakan mengalami cuaca berawan pada pagi hingga siang hari. Kondisi cuaca berubah menjadi berawan tebal pada malam hari sebelum kembali berawan saat dini hari. Melabu diperkirakan memiliki pola cuaca yang serupa dengan Calang. Wilayah ini diperkirakan berawan sejak pagi hingga siang, kemudian berawan tebal pada malam hari dan kembali berawan menjelang pagi. Sukamakmu dan Blangpidi juga diperkirakan didominasi cuaca berawan sepanjang pagi hingga siang hari. Kedua wilayah diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada malam hari sebelum kembali berawan saat dini hari. Tapaktuan diperkirakan berawan pada pagi hari memasuki siang hingga malam. Cuaca berubah menjadi berawan tebal sebelum kembali berawan pada dini hari. Subulussalam diperkirakan mengalami cuaca berawan pada pagi dan siang hari. Kondisi berawan tebal diperkirakan terjadi pada malam hari sebelum cuaca kembali berawan menjelang pagi. Sementara itu Singkil dan Sinabang diperkirakan didominasi cuaca berawan sepanjang hari. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung mulai pagi, siang, hingga dini hari. Kuala Pesisir diperkirakan mengalami cuaca berawan sejak pagi hingga malam hari. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 98%. BMKG memperkirakan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan maksimum 20 km per jam. Tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran 1 hingga 2 meter sehingga pengguna jasa pelayaran dan nelayan diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di laut. Baik teman Pro 2 di manapun berada, untuk informasi berikutnya Aceh Barat salurkan 200 pompa air cegah gagal panen saat kemarau ya teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultur menyalurkan 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa di 12 kecamatan untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau. Bantuan tersebut diberikan kepada kampung yang mengalami kekeringan namun masih memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat, Rahmi Ruhiat, yang mengatakan penyaluran pompa air merupakan langkah cepat pemerintah dalam membantu petani menghadapi dampak kekeringan. Menurutnya bantuan difokuskan pada wilayah yang masih memiliki sumber air agar pompa dapat dimanfaatkan secara optimal. Rahmi menjelaskan bantuan pompa air telah didistribusikan ke 12 kecamatan di Aceh Barat, terutama bagi desa-desa yang lahan pertaniannya mulai terdampak kekeringan. Hingga saat ini pihaknya mencatat sekitar 2.838 hektar
besar lahan pertanian mengalami kekeringan akibat kurangnya pasokan air selama musim kemarau. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi lahan pertanian untuk memastikan langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain penyaluran pompa air, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelompok tani juga terus diperkuat agar dampak kekeringan dapat diminimalkan. Sementara itu, seorang petani asal Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, Herian, mengaku bantuan pompa air belum mampu mengatasi kekeringan yang terjadi di wilayahnya. Menurutnya, keterbatasan debit air menjadi kendala utama sehingga lahan sawah masih sulit diairi secara maksimal. Herian berharap ya pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang terdampak kekeringan. Ia menilai diperlukan solusi jangka panjang agar ancaman gagal panen dapat dicegah dan produktivitas pertanian tetap terjaga. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat juga telah meninjau langsung sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan di berbagai kecamatan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah dapat membantu petani menghadapi musim kemarau. Teman Pro 2 tetap bersama Pro 2 dari Molabo di Pro 2 seri ceria untuk edisi hari ini. Masih tetap bersama Dava, stay tune terus hingga nanti akhir kebersamaan Dava untuk menemani ruang dengar kamu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati kembali lagu-lagu berikut ini Teman Pro 2 sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Molabo dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

Chef of My Heart, lagu darinya Backstreet Boy. Teman produser sudah mengatur ke pukul 15:31. Informasi wajah di studio, teman produser dapat informasikan waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya pada pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang jelang sore untuk semuanya teman produser ya. Semoga lagu-lagu yang sudah dapat pilihkan untuk menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini dapat menghibur semuanya dan juga dapat menemani aktivitas teman Pro 2 yang masih tetap dalam menjalankan aktivitasnya. Semoga apapun aktivitas yang dikerjakan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan raya ya teman Pro 2 ya pastinya nyetir dalam keadaan ngantuk ya kan, kadang lihat lampu merah langsung ngegas gitu ya, berarti itu masih kurang kopi ya teman Pro 2. Mungkin ada baiknya kalau misalkan ngopi dulu ya biar lebih fresh, lebih tenang gitu ngedrive-nya atau nyetirnya nih teman Pro 2 ya. Jangan paksakan rindu ya. Jangan ngegas gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan kondisi kamu itu lagi ngantuk berat gitu kan. Baiknya kamu ke rest area dulu ya, pinggir dulu gitu, cari tempat untuk istirahat dulu gitu teman Pro 2 ya, mungkin di pos di pom bensin ya, atau juga di musala-musala terdekat gitu teman Pro, di musala masjid, pom bensin biasa juga ada musala untuk istirahat dulu gitu kalau misalkan kondisi kamu itu ngantuk parah ya, takut nanti misalkan ada kayak micro sleep ya, tidur sebentar gitu ketika nyetir. Dan ini sering banget ya teman Pro 2 menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Baik teman Pro 2, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Mahasiswa UTU raih 3 prestasi di PEK Simida Aceh 2026 ya, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Teko Umar UTU Cut Safriana mengamankan tiket menuju Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas 2026 di Universitas Jember setelah berhasil menyebat juara satu tingkat lomba penulisan lakon pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Aceh 2026 dan capaian tersebut memimpin torehan kontingen UTU yang memboyong total 3 penghargaan dalam penutupan ajang seni mahasiswa se-Aceh di lapangan gelanggang mahasiswa Universitas Syekh Kuala USK Banda Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Selain kemenangan Cut Safriana di cabang penulisan lakon, 2 mahasiswa UTU lainnya turut menyumbangkan tropi Muharadin Fahri ya dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, sukses membawa pulang gelar juara 2 tangkai lomba menyanyi keroncong putra. Sementara itu gelar juara 3 tangkai lomba baca puisi putra berhasil diraih oleh Rian Dinata, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketua kontingen UTU yang juga menjabat sebagai ketua tim kerja prestasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mahasiswa P3KM M. Idris SPD MPD pada Kamis 30 Juni 2026 yang mengatakan atas kerja keras seluruh elemen tim yang terlibat selama proses kompetisi teman Pro 2 bahwa pembinaan terhadap talenta seni mahasiswa di lingkungan kampus dilaksanakan secara berkesinambungan. Menurutnya hasil di tingkat provinsi ini dijadikan landasan untuk mematangkan persiapan menuju arena nasional ya teman Pro 2. Sementara itu Rektor Universitas Teko Umar Prof. Dr. Nya Amir MPDIA menilai torehan prestasi ini memperlihatkan kelengkapan kualitas mahasiswa UTU yang tidak hanya terpaku pada capaian akademik melainkan juga cakap dalam mengasah kreativitas dan daya cipta seni. Rangkaian hasil positif pada
Peksimida Aceh 2026 ini melengkapi catatan pembinaan kemahasiswaan UTU dalam mencetak generasi muda. Dalam mencetak generasi muda berdaya saing tinggi, kesiapan kini difokuskan untuk mendampingi Cut Sapriana yang akan bertanding membawa nama daerah di Universitas Jember pada Agustus 2026 mendatang. Teman Pro 2 di manapun berada, tetap terus stay tune di 90,3 FM. Pro 2 mau labu teman terbaik kamu, musik-musik hiburan terus akan dapat sajikan untuk kamu sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo untuk di kesempatan sore hari ini pukul 16 lewat 7 menit ya. Untuk informasi waktu di studio, sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Tentunya sejenak untuk teman Pro 2 di kesempatan sore hari ini dapat menghentikan aktivitasnya dan segera melaksanakan ibadah sholat asar untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Dan sesaat lagi nanti teman Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria kita juga akan berbincang-bincang ya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Malabo. Dari studio dapat ucapkan selamat menikmati ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: No matter what, you got to strut. 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali bersama The Voice Smile kembali menemani ruang dengar kamu di sore ceria untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Tentunya di studio sudah hadir bersama narasumber kita. Ada, kita panggil Bapak ya, Bapak, nanti kita panggil Abang ya. Panggil Abang aja berarti lebih nyamannya nih teman Pro 2. Ada Abang Maulidia Fajri SPD MSI. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajri. Ya, Bang Fajri bisa lebih dekat dengan mic-nya biar ya lebih.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Apa kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Iya, benar ya. Cuaca tetap semangat gitu untuk sore hari ini untuk menemani teman Pro 2. Ini kameranya bisa di sini ya, Bang Fajri ya, untuk agar pemirsa di rumah yang sedang menonton kita melalui channel live YouTube tentunya bisa melihat Bang Fajri lewat layar kaca. Dan di sampingnya juga kita sapa dulu, selamat sore buat Muhammad M. Farhan Putra Emil MSI. Iya, lebih dekat dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang.
0: Iya, ini lebih enak kita sapa Bang Farhan atau Bang Putra atau Bang Emil?
2: Bang Farhan aja.
0: Bang Farhan ya, tiga nama diborong sekaligus ya ini Bang Fajri ya. Oke, teman Pro 2 itu ya, itu baru pengenalan singkat. Mungkin di sesi pertama ini kita lebih perkenalan dulu nih ya untuk narasumber kita. Mungkin profesinya juga, alamat tinggalnya di mana gitu, Bang Fajri ya, Bang Fajri dan juga Bang Farhan ya. Untuk perkenalan terlebih dulu sebelum kita ngebahas topik atau tema kita untuk di sore hari ini, teman Pro 2 utuh kembangkan kawasan riset madu tropis. Pastinya ini topik yang sangat menarik untuk dibahas di kesempatan sore hari ini. Tapi sebelum kita ke topik, kita minta narasumber kita untuk perkenalan singkat dulu nih. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya, iya, Bang bener. Bang Fajri ya. Silakan nih Bang Fajri duluan untuk bisa memperkenalkan diri.
1: Baik, saya Maulidul Fajri ya, sering dipanggil Fajri. Hobi saya di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar. Kenapa hari ini berbicara terkait dengan linot itu ataupun kelulut ataupun lebah secara umum, itu karena memang sempat sebagai salah satu anggota yang inisiasi terkait dengan linot di Universitas Teuku Umar atau kelulut lebah secara umum. Untuk tempat tinggal saya, Bang, sekarang itu domisilinya di dekat kampus Universitas Teuku Umar ya, di kompleks perumahan Gria Mahoni Alu Penyaring.
0: Ya, asli warga Kota Malabo dong ya, Bang.
1: Iya, insyaallah.
0: Berarti ini abang kita nih, teman Pro 2 ya, untuk teman-teman yang berada di seputaran Kota Malabo. Dan untuk berikutnya Bang Farhan ya, untuk perkenalan singkat bisa dimulai.
2: Oke. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya M. Farhan Putra Emil, bisa dipanggil Farhan. Saat ini saya berdomisili di Alu Penyaring karena sudah berstatus sebagai dosen dari program studi Bioscience Hewan Fakultas Pertanian UTU. Kemudian mungkin kenapa hari ini ada di sini, barangkali mendampingi Pak Fajri, karena memang kami saat ini baru aja membentuk ARIC di kampus UTU, yaitu Apiculture Research and Innovation Center. Dan barangkali mungkin itu yang akan kita bahas. Mungkin cukup segitu, Bang.
0: Iya, sangat luar biasa sekali ya, singkat dan sangat jelas sekali nih teman Pro 2. Ya, dapat juga pengajak kamu yang mau bertanya ya, mungkin tuh para mahasiswa juga yang ingin bertanya terkait dengan topik atau pembahasan kita untuk di sore ini, bisa langsung saja menghubungi telepon atau juga bisa di WhatsApp 08 11 68 77 903 nih teman Pro 2. Mungkin kita udah gak sabaran ya, mau tanya-tanya nih ya, tujuan utama ya dari kampus Universitas Teuku Umar mengembangkan kawasan riset madu tropis ini apa nih? Mungkin Bang Fajri bisa menjelaskan.
1: Oke, baik. Madu tropis itu kan madu yang memang bisa dikembangkan di daerah yang tropis yang memiliki dua musim. Nah, sebagaimana daerah dan lingkungan kita sendiri adalah lingkungan yang memiliki karakteristik lebah yang memiliki potensi yang bagus ya secara lokal, kemudian juga didukung oleh pakan Mm-hmm. Di mana pakan itu dari vegetasi, tumbuhannya mm-hmm. yang memang memiliki kekhasan sendiri berdasarkan potensi lokal daerah kita. Kemudian juga prospek dari segi bisnis atau kewirausahaan secara umum ya mm-hmm. memiliki nilai jual yang juga mumpuni dapat mendukung nilai ekonomis baik secara apa namanya home industry maupun industri secara besar. Mm-hmm.
0: Nah, bagaimana nih kawasan riset madu tropis dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian?
2: Oke, siapa nih Bang?
0: Iya, ya, boleh. Bang Farhan mungkin ya.
2: Oke, terima kasih, pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana kawasan riset yang kami bentuk pada akhirnya mendukung ilmu pengetahuan. Jadi mungkin sebagai gambaran umum bahwasanya sebagai seorang dosen kami dituntut untuk melakukan yang namanya tridharma perguruan tinggi. Ya, tridharma perguruan tinggi mencakup yang namanya pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Kemudian karena Universitas Teku Umar sebagai salah satu universitas yang bergerak di bidang agro and marine industry, jadi kawasan riset yang kami bentuk pada akhirnya menjadi kawasan percontohan, kemudian kawasan di mana tempat mahasiswa bisa melakukan praktikum, dan tentu nantinya dari kawasan belajar ini nantinya bisa menghasilkan berbagai publikasi-publikasi baik itu skala nasional maupun internasional. Kemudian mungkin sedikit ya Bang ya, bahwasanya kami memproyeksikan ARIK ataupun Istana Kelulut yang mungkin sedang kami bentuk ini tidak hanya berorientasi pada pendidikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat, tapi kami orientasikan juga ke arah bisnis, mungkin seperti itu.
0: Ya, luar biasa sekali untuk adik-adik yang ingin mengembangkan bisnis ya pastinya ya. Nah, apa saja nih lebah yang menjadi fokus penelitian di kawasan riset madu tropis UTU nih?
1: Oke, baik. Secara umum itu kan madu ada madu lebah tanpa sengat atau lebah sengat. Nah, yang hari ini sudah ada di UTU yang perlu dioptimalisasi untuk komersialisasi penelitian, pengabdian dan bahkan pendidikan bagi mahasiswa itu ada lebah tanpa sengat kelulut jenis heterotrigona itama atau linot yang dikenal secara potensi lokal. Kemudian rencana kita juga bukan hanya sebatas linot lebah trigona itama, itu bisa juga nanti datang dan kita juga mensurvey ya, melakukan penelitian di Aceh Barat kira-kira ada enggak apis yang memang kira-kira memiliki potensi secara pengembangannya, adaptasinya bisa di kampus, kemudian juga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk dijadikan sebagai usaha atau pendapatan ekonomi ya. Itu apis, ada apis cirana atau kalau kita mau datangkan dari luar, tapi kita fokus di dalam dulu ya, dari potensi lokal itu cirana, kalau dari luar itu ada melifera ya.
0: Nah, kita ingin tahu terkait dengan keterlibatan mahasiswa ya, peran mahasiswa dalam pengembangan dan penelitian di kawasan riset madu tropis ini seperti apa nih nanti?
2: Oke. Untuk nantinya kawasan riset ini mungkin memang betul untuk saat ini baru kita bentuk dan memang saat pembentukannya mahasiswa sedang libur ya, sedang libur. Cuma mungkin kita memproyeksikan bahwasanya ke depan ketika kawasan riset ini nantinya berjalan, kita akan melibatkan mahasiswa. Tentu dalam hal misalkan bagaimana mereka melakukan manajemen terhadap tumbuhan pakan, kemudian bagaimana mereka mengenali kelulut dan lain sebagainya. Kemudian pula ya tentu dalam hal pengemasan dan lain sebagainya perlu kami libatkan mahasiswa, karena memang kehadiran daripada Istana Kelulut dan juga ARIK di kampus Universitas Teku Umar itu memang diproyeksikan untuk mendukung visi misi besar dari Universitas Teku Umar, termasuk dalam hal bisnis Bang. Jadi memang dalam hal ini kami memang harus melibatkan mahasiswa ya, dalam hal pengemasan madu, dalam hal bagaimana nantinya memanen madu dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya.
0: Iya, ini berarti kalau sekarang udah berjalan belum ini Bang untuk riset ini? UTU sendiri atau masih?
1: Jadi ini masa transisi ya. Mm-hmm. Sebenarnya UTU itu sudah memiliki lebah.
0: Mm-hmm.
1: UTU itu hadir lebah tahun 2020.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu atas inisiasi juga pada itu Rektor Prof. Jasman, mm-hmm, di Makruf.
0: Mm-hmm.
1: Itu juga menempatkan dengan nama brand umum lokasi itu adalah Istana Kelulut.
0: Istana Kelulut.
1: Nah, mm-hmm, saat ini itu udah sempat dipanen beberapa, mm-hmm, kali, tapi, mm-hmm, hanya untuk sifatnya edukasi,
0: mm-hmm,
1: ya.
0: Belum komersial. Karena ya.
1: Belum komersialisasi.
0: Yeah, ya.
1: Nah, alhamdulillah, mm-hmm, tahun ini kita juga didukung atas dukungan rektor ya,
0: mm-hmm,
1: tepatnya. Itu rencana untuk mengoptimalisasi ya,
0: mm-hmm,
1: ya perubahan dari edukasi itu menjadi komersialisasi,
0: iya,
1: riset, pengabdian, mm-hmm, dan pendidikan bagi, mm-hmm, mahasiswa seperti itu.
0: Iya, karena ini sangat menarik ya tentunya, uh-huh, ya, karena ini bisa dikomersilkan, bisa menghasilkan pendapatan gitu. Benar. Ya, karena mungkin sedikit masyarakat juga ingin tahu manfaat daripada madu itu sendiri gitu, iya, apalagi madu yang dihasilkan dari produksi sendiri gitu, mungkin alami, lebih alami gitu ya, uh-huh, Bang Fajri ya dan Bang Farhan,
1: yeah,
0: mungkin bisa sedikit diinformasikan terkait dari manfaat madu itu sendiri nih Bang Fajri.
1: Oke, okay, baik. Madu sendiri itu kan sangat bagus dikonsumsi berdasarkan salah satu referensi Al-Quran ya, dalam surat An-Nahl-nya ya, sebagai obat, segala obat,
0: mm-hmm,
1: yang dapat menyembuhkan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tergantung memang dari kita sendiri yakin atau mm-hmm, tidaknya untuk berobat.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu mungkin yang memang bagus yang terkandung di dalam madu sehingga itu menjadi obat adalah kadar antioksidan dan enzimnya, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, di mana itu dapat bermanfaat bagi kesehatan,
0: mm-hmm,
1: mungkin ya, secara umum ya.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu.
0: Iya, karena banyak apa ya, banyak vitamin mungkin ya, iya, terkandung di madu, apalagi madunya itu madu asli ya, Bang ya.
1: Iya, tetap asli, Bang, karena kita tidak memberikan pakan tambahan.
0: Mm-hmm.
1: Kita cukup mendiapkan vegetasi atau tumbuhan yang berbunga yang, mm-hmm, memiliki nektar.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tidak memberikan, iya, makanan gula dan,
0: iya, iya, pastinya ini sangat luar biasa sekali nih teman perdua ya. Dan berikut apa nih dampak ya pengembangan kawasan riset madu tropis terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati? Mungkin Bang Farhan bisa,
1: okay,
0: ya memberikan jawabannya nih.
2: Okay. Menarik sekali ya, kalau ada pertanyaan yang muncul bagaimana nantinya kawasan riset ini mendukung kelestarian lingkungan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita tahu bersama bahwasanya kelompok lebah itu, mm-hmm, merupakan organisme penyerbuk.
0: Mm-hmm.
2: Bahkan Einstein menyebutkan jika kelompok lebah mati, mungkin manusia hanya tinggal waktu beberapa tahun lagi saja ya, Bang ya,
0: yeah,
2: untuk bisa bertahan hidup.
0: Mm-hmm.
2: Memang sekilas bahwa lebah ini tidak menghasilkan apa-apa selain madu, tetapi mungkin jika kita bisa melihat lebih jauh,
0: mm-hmm,
2: ternyata prospek penyerbukan yang dilakukan oleh lebah ini cukup besar dampaknya, Bang.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini bukan hanya omong kosong barangkali ya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sudah terbukti bahkan sampai di jurnal internasional yang, mm-hmm, yang melakukan pengkajian terhadap ini. Ketika lebah berkontribusi terhadap penyerbukan tumbuhan, secara nggak langsung lebah juga berkontribusi terhadap rantai makanan.
0: Mm-hmm.
2: Dan ketika rantai makanan ini terus terjaga, barangkali seperti itu, insya Allah untuk kelestarian keanekaragaman, mm-hmm, hayati juga insya Allah akan terus lestari. Mungkin seperti itu, Bang.
0: Ya, luar biasa sekali ya. Berarti banyak banget gitu manfaat daripada pelestarian lebah ini gitu ya.
2: Iya.
0: Karena lebah bisa menyerbuk ya, benih-benih ya, tumbuhan-tumbuhan lain sehingga tetap lestari gitu ya.
2: Iya, lebih kurang.
0: Waduh, ini berarti nanti di kawasan UTU ya, Aceh Barat pastinya tumbuh-tumbuhan pada tumbuh lagi nih ya.
2: Iya, insya.
0: Tentunya kalau misalkan bicara hutan gundul, mungkin nanti kalau misalkan riset ini berhasil berarti tumbuhan-tumbuhan pada tumbuh lagi dan tidak ada istilah hutan gundul ya di area,
1: iya,
0: kita ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah ya teman produk. Apalagi nanti ada teman-teman mahasiswa dari pertanian tentunya akan melakukan riset ini, teman Produa, semoga kita doakan riset ini bisa berhasil dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.
1: Iya,
0: amin ya rabbal alamin. Nah, program penelitian apa saja yang dapat diberikan kepada masyarakat ya melalui kawasan riset madu tropis? Mungkin ini lebih ke masyarakatnya nanti seperti apa nih, Bang? Bang Fajri, ya Bang Fajri.
1: Boleh. Mm-hmm. Oke. Menarik ini. Mm-hmm. Sejauh ini kita sudah memiliki beberapa kemitraan mitra, mm-hmm, secara administratif mungkin belum mengikat ya. Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya melalui kegiatan Kelulut ini otomatis masyarakat itu dapat merasakan langsung dampaknya, yaitu berupa hilirisasi, mm-hmm, daripada memelihara Kelulut atau lebah secara umum, mm-hmm, ya, yang dalam hal ini yang mudah dipelihara di lingkungan masyarakat adalah Kelulut. Kenapa Kelulut? Itu alasannya karena memang lebah tanpa sangat, sengat, ramah lingkungan, iya, ya. Mm-hmm. Jadi masyarakat ini yang sudah merasakan dampaknya itu sudah berkonsultasi dengan kita, kemudian, mm-hmm, meminta pendampingan terkait bagaimana pola daripada cloning, perbanyakan lebahnya, bagaimana cara pemeliharaan dan lain-lain, dan, mm-hmm, juga mungkin dari rekomendasi untuk lingkungannya, Bang, bagaimana, mm-hmm, tanaman pakan ya, mm-hmm, contohnya seperti tanaman pakan AMP, Santostemon, itu tanaman pakan lebah yang memang, mm-hmm, mendukung perkarangan, mm-hmm, yang pernah kita rekomendasikan kepada masyarakat, mm-hmm, atau petani binaan, mm-hmm, itu yang memang sudah dilaksanakan oleh, mm-hmm, masyarakat.
0: Berarti sejauh ini sudah ada petani binaan juga, Bang?
1: Kemitraan yang pernah, mm-hmm, berkonsultasi dengan kita, mm-hmm, itu sudah ada.
0: Itu di Aceh Barat, Bang, ya?
1: Aceh Barat.
0: Iya, alhamdulillah, iya, ya, udah mitranya gitu ya, Bang, ya.
1: Alhamdulillah saat ini sudah, mm-hmm, pernah konsultasi dengan Pak Farhan juga, mm-hmm, dengan kami juga. Kita, mm-hmm, sudah membina, mereka juga sudah berproduksi, mm-hmm, dan alhamdulillah koloninya terus bertambah.
0: Iya.
1: Khusus untuk Kelulut ya, lebah, mm-hmm, tanpa sengat tadi. Mm-hmm. Nah, untuk yang tropis itu masih kita lakukan lebah secara umum, khususnya apis itu masih sedang kita lakukan, mm-hmm, rencana penelitian di Universitas Tekumar agar nantinya bagaimana menghubungkan dengan masyarakat, mm-hmm, kira-kira layak di pemukiman atau memang harus di daerah tempat tertentu.
0: Tertentu. Ya, ini kenapa nih harus di tempat tertentu nih, Bang? Kenapa tidak seperti linut tadi gitu? Okay. Apa nih alasannya?
1: Ya, perbedaannya ya, mm-hmm, karena memang Kelulut tadi lebah tanpa sengat, mm-hmm, otomatis yang lebah apis, mm-hmm, itu memiliki sengatan. Jadi tidak ramah bagi lingkungan. Mm-hmm. Kemudian karena memang vegetasi di perkarangan biasanya terdapat tanaman buah, pohon, mm-hmm, buah ya, tanaman, mm-hmm, bunga, itu kan lebih rentan main dia ke pemukiman sehingga, mm-hmm, akan berdampak jika nanti ada anak-anak yang bermain, yeah, tersenggol, yeah, kena sengat seperti itu.
0: Ya, yeah, berarti kalau untuk penghasilan madunya itu lebah sengat sama linut ini berbeda nggak nih, Bang, dari hasil madu yang diperoleh ya dari kedua lebah itu?
1: Oke,
3: ya, silakan, Pak.
1: Berbeda, Bang.
0: Berbeda, ya.
1: Dia kan berbeda tempat, mm-hmm, sama berbeda pola perawatan. Mm-hmm. Kalau untuk linut sendiri itu menggunakan sistem topping namanya, mm-hmm, jadi kita panen dalam kotak atas yang direkayasa. Mm-hmm. Sedangkan kalau lebah sengat yang, mm-hmm, dinamakan lebah apis itu kan menggunakan kotak sisir ya, mm-hmm, dan itu panennya bisa 2-3 bulan sekali, mm-hmm, kalau lebah trigona tadi, mm-hmm, atau linot itu bisa kita panen optimalnya di angka 1, mm-hmm, bulan sekali,
0: Bang. 1 bulan sekali. Nah,
1: itu menghasilkan setengah sampai 1 liter, iya, per satu topi.
0: Madu ya. Okay. Nah, tadi menarik ya untuk buatan ya. Buat untuk bisa menghasilkan madu, kalau linut itu ada
1: topping
0: ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga nih ke pendengar, topping itu apa sih? Mungkin kalau bagi Dapa kan agak apa ya topping ya gitu, iya, kan. Ini cara proses pembuatannya itu seperti apa gitu, biar madu linut tadi bisa menyemprotkan madu ya di, iya, ke topping tadi gitu, seperti itu ya. Ini katanya itu buatan gitu kan. Ini dibuat, iya, seperti apa nih, Bang Fajri?
1: Oke, sederhana sekali, Bang, sebenarnya, mm-hmm, semuanya itu terdapat di perkarangan rumah kita, mm-hmm, ya, mm-hmm, topping dan lock hingga have ya, ada lock nih, Bang, mm-hmm, jadi saya cerita alirnya Lok itu merupakan satu sarang utama yang biasa dia terdapat di dalam batang tanam pohon, ya batang pohon yang itu menjadi dasar kita untuk mengambil bibit cloningnya, bibit utama dari linot ini, khususnya lebah tanpa sengat. Kemudian hef adalah kotak ukuran 15x20 atau 15x15 cm yang letaknya di bawah topping yang nantinya untuk menempatkan koloni lebah atau telur lebah dari linot tadi untuk berkembang banyak apa namanya bertelur sehingga suatu hari ketika setelah 2 bulan hingga 3 bulan itu bisa ditempatkan namanya topping. Nah, topping itu berukuran sekitar 25 hingga 30 cm yang kita tempatkan di atas hef. Tujuannya adalah agar ketika kita, madu itu pada usia 2 bulan hingga 3 bulan itu bisa menempatkan pot-pot madunya untuk dipanen si madu. Dengan adanya topping, jadi proses pemanenan madu tadi itu tidak mengganggu telur yang dia terus berkembang di bawahnya, seperti itu.
0: Wow, luar biasa sekali ya, Bang Produa. Berarti ada rekayasa ya berarti ya, Bang ya?
1: Ada, iya, ada inovasi dan rekayasa di mana kita itu mengambil biasanya kan mengambil lok itu dari pohon yang tidak produktif ya. Pohon yang sudah lapuk, tidak produktif, yang kita ambil lebahnya yang menuju yang kalau tidak dipindahkan itu menuju punah atau pindah ke tempat yang lain, kita ambil, kita tempatkan di hef tadi. Ya kan, dengan sendirinya dia bisa dipelihara, Bang. Itu atau penakaran ya.
0: Nah, akhirnya waktu 3 bulan nanti madu bisa diambil di sana berarti.
1: Biasanya tingkat maksimal dari pemulihan dari pindah kloni itu 3 bulan, Bang.
0: 3 bulan.
1: Itu baru ya, optimal kita untuk panen.
0: Iya, panen madu ya. Oke, nah berikutnya ke Bang Farhan ya. Bagaimana hasil penelitian di kawasan riset madu tropis dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat nih, Bang Farhan?
3: Oke, menarik juga nih terkait bagaimana hasil penelitian kami nantinya bisa mendukung ekonomi masyarakat.
0: Lebih dekat.
3: Oke, mungkin sejauh ini ya Bang ya, riset yang sudah kami hasilkan itu masih bergerak ke arah sains karena memang konsep daripada Istana Kelulut dan ARIC ataupun Apiculture Research and Innovation Center itu dulunya masih hanya berfokus ke tiga aspek aja tadi Bang, ke arah pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat tanpa adanya bisnis. Kemudian untuk saat ini kita udah menambahkan satu item lagi yang cukup menarik untuk masyarakat dan mungkin ini sangat berdampak ya, apalagi mungkin kita tahu Aceh, ya maaf cakap, dikatakan sebagai satu daerah yang tertinggal, miskin dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Untuk saat ini riset yang kita jalankan masih riset dasar, tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita melakukan riset social science. Artinya apa? Aspek-aspek ekonomi dari peternakan lebah linot itu sendiri nanti bisa kita angkat. Bagaimana nanti aspek peternakan itu nanti kita kaji dari hulu sampai dengan hilirnya. Kemudian aspek-aspek lainnya, bagaimana kesejahteraan peternak dan lain sebagainya. Yang harapannya apa? Yang harapannya nanti hasil riset ini bisa bermanfaat masyarakat dan bisa diaplikasikan langsung, mungkin seperti itu, Bang.
0: Luar biasa sekali pasti, Cek ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa nih harapan Universitas Teuku Umar ya terhadap pengembangan kawasan riset madu tropis di masa mendatang?
3: Oke.
0: Harapannya ya. Mungkin dari Bang Fajri nanti Bang Farhan juga bisa memberikan harapan harapan Universitas Kampus ya Universitas Teuku Umar terhadap pengembangan kawasan riset madu tropis di masa mendatang ini seperti apa nih?
1: Ya, sebagai apa namanya? Slogan yang kita tahu itu saat ini adalah terkenal dengan soft of inspiration ya. Jadi bagaimana diharapkan nantinya pusat rujukan riset ini menjadi pusat riset madu tropis di Aceh yang dapat menasional

0: nektarnya ada, tumbuhannya masih melimpah ruah seperti yang saat ini kita alami di Aceh, mudah-mudahan tidak terus menyusut ya vegetasi kita, yang itu juga berdampak kepada hasil yang dihasilkan oleh si lebah. Apa itu? Ya, madu.
1: Madu.
0: Ya, selain madu apalagi yang dihasilkan oleh lebah yang kita ketahui bersama itu ada bipolen, Bang. Dari hasil serbuk sari tadi, bipolen yang sering kita konsumsi, mungkin kita beli di apotik itu ya, kapsul-kapsul herbal pollen atau bibrit ya. Kemudian ada apa lagi? Ada propolis, Bang. Dan itu juga merupakan dari hilirisasi daripada si lebah. Dari mana didapatkannya? Kalau madu tadi didapatkan dari nektar, berarti kan harus diperbanyak bunga yang mengandung nektarnya, manisannya, ya kan gitu. Kemudian kalau memang madu itu membutuhkan bipolen, harus banyak meninggalkan, ya jangan menebang pohon yang banyak mengandung bunga, mengandung serbuk sarinya. Atau kalau bisa kita tanam, perbanyak tanam tanaman yang banyak bunga yang mengandung serbuk sarinya, sehingga menjadi pakan lebah yang nanti juga dikembalikan kepada manusianya sendiri, bisa kita ambil itu. Kemudian propolis dari mana? Tanaman yang mengandung resin yang bergetah, Bang. Mangga dan lain-lain sejenisnya. Dan itu menghasilkan produk hilirisasi yang hari ini sudah langka kita temui di pasaran, di kedi-kedi ya, terkait dengan madu murni tadi. Yang banyak kita dapatkan sintetis hari ini.
1: Ya pastinya harapannya semoga riset ini bisa memberikan sesuatu yang luar biasa ya, untuk kampus, untuk masyarakat ya, biar memberikan hasil yang nyata nih teman Prodi. Mungkin Bang Farhan bisa menambahkan nih terkait dengan harapan kampus ya Universitas Teuku Umar terhadap pengembangan kawasan riset madu tropis di masa mendatang.
2: Oke. Sebenarnya udah cukup jelas disampaikan oleh Pak Fajri bahwasanya kampus kita ini mengusung slogan bahwasanya kampus sebagai sumber inspirasi dan referensi. Kita berharap dengan hadirnya pusat riset madu tropis ataupun pusat riset lebah tropis yang ada di UTU ini nantinya akan menghasilkan terobosan-terobosan yang nantinya terobosan ini bisa kami publikasikan dalam berbagai jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Yang harapannya apa? Harapannya hasil riset ini tidak hanya menjadi ataupun berakhir di publikasi, tetapi nanti bisa dihilirisasi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian kami berharap bahwasanya ARIK dan juga Istana Kelulut ini nantinya bisa menjadi sebuah pusat studi yang bisa menjadi suatu wilayah rujukan barangkali, karena kita juga pertama barangkali di Provinsi Aceh. Sebelumnya, Bang, kita sebenarnya udah ada di saat Profesor Jasman seperti Pak Fajri sampaikan, tapi memang mungkin untuk saat ini kembali kita optimalisasi. Harapannya seperti itu, bisa mendatangkan berbagai profesor-profesor, barangkali visiting profesor ke Universitas Teuku Umar. Kita bisa melakukan summer course dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu aja, hanya melengkapi nih.
1: Oke. Mungkin untuk mahasiswanya harapannya seperti apa, khusus jurusan pertanian ya, harapannya seperti apa nih untuk teman-teman mahasiswa di sana? Punya harapan nggak nih?
2: Ya saya jawab ya. Karena memang kita base-nya di Fakultas Pertanian, tentu kita juga memiliki satu harapan juga, Bang, untuk mahasiswa-mahasiswa kita, di mana nantinya barangkali setidaknya ketika mereka udah mempelajari bagaimana kehidupan dari kelulut ataupun bagaimana praktek peternakan daripada linot yang mungkin kita anggap sebagai organisme yang cukup menguntungkan saat ini, nantinya itu bisa menjadi satu wadah pembelajaran pertama untuk mereka. Yang kedua, tentu ini menjadi satu skill baru yang barangkali bisa mereka aplikasikan ketika mereka telah lulus, dan barangkali tidak hanya berhenti sampai skill, tetapi mungkin barangkali mereka ingin melanjutkan studi ke IPB dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi satu keuntungan bagi mereka. Artinya apa? Mereka itu udah dibekali satu pengetahuan yang cukup penting yang barangkali tidak dibekali di di kampus lain. Barangkali seperti itu.
1: Iya, luar biasa sekali ini teman Pro 2 ya, untuk kedua narasumber kita yang sudah berhadir di studio Pro 2 Radio Molabo. Ada Bang Maulidil Fajri SPMSI. Ini beliau adalah dosen program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian ya Bang ya, kalau salah dikoreksi Bang ya. Oke, dan juga teman berdua ada Bang Muhammad M. Farhan.

0: Putra Emil MSI ya. Ini agak susah nih kebelibet nih. beliau ini teman pro 2 dosen program studi biosain ya, biosain hewan, anggota profesi Perhimpunan Entomologi Indonesia. Yeah. Betul kalau belibet yeah. Koreksi Bang Farhan ya. Karena baru ngucapin nih teman pro pasti agak sedikit sulit. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya Bang Fajri dan juga Bang Farhan ya. Semoga bisa menginspirasi dan harapan-harapannya untuk Universitas Teuku Umar ya, tentunya untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat benar-benar bisa memberikan kontribusi yang nyata. Apalagi di sini ada bisnis tadi ya. Dia apa suka yang namanya bisnis lah. Ya. Semoga bisnisnya semakin berkembang tentunya teman berdua. Terima kasih untuk yang sudah menonton live YouTube RRI Melaba untuk di program Sore Ceria untuk di kesempatan ini. Dapat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

Meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.

Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."

Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."

Pro 2. Apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Mm-mm. Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: harapannya
0: ya.
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus udah deh genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh oleh cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lo yang masih di private itu. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore, lagu apa Paramore yang lo cover? Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku sering
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga terus, cuma terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitu lah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih. Iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan,
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar
0: Filosofi
1: ini.
0: Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya. Wow,
1: gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin. Kan?
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat
0: itu. Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang, orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung nggak bisa diem sekarang untuk kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu banget. Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: tak bisa lupa gitu.
1: Oh, itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa kak? Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya inilah dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kortnya
1: dibantu, dia nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu. Okay. Kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Okay.
0: Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung teman Pro 2.

0: Teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Malupi.
1: Hey.
0: Vita.
1: Ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya. Bandung apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2. Mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Malupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Malupi, semuanya sama.
0: Mita _ Malupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupi.
0: Vita Malupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh sini. Kali ya akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay,
1: jadi revival sedikit ya berarti.
0: Ya oh gitu.
1: Oke. Okay.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Balubi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Balubi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

eksklusif FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Siapa di antara kamu teman Pro 2 yang sudah nonton film Spider-Man Brand New Day? Karena film yang satu ini sudah memecahkan rekor opening day ini tertinggi.

tidak bagus teman Pro 2. Tapi setelah gue tanya-tanya teman gue yang sudah nonton filmnya teman Pro 2 ya, katanya film Spider-Man ini sangat amat emosional. Wah, gue jadi penasaran nih, pengen nonton film Spider-Man besok kali ya. Tapi sama siapa teman Pro 2?

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and opcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk
1: 90,3 interaksi,
0: partisipasi, kolaborasi,
1: Pro 2 Mabes.
0: Dan lainnya.

juga membuat tubuh lelah dengan berolahraga, teman-teman dua. Ya, pasti banyak dong yang pernah ngerasa pikiran jadi lebih clong setelah berolahraga. Nah, ternyata itu bukan cuman perasaan doang, teman Pro 2. Karena ada penelitian ini dari Charles Sullivan dan juga timnya yang dipublikasikan di Nature Reviewer, maksudnya ya, tahun 2008. Ini menunjukkan kalau olahraga yang intens ini punya efek nyata buat kontrol emosi dan juga kejernihan berpikir nih. Jadi saat tubuh bergerak aktif, ini otak melepas lebih banyak endorfin dan juga dopamin, teman Pro 2. Sementara hormon stres kayak kortisol ini justru menurun. Jadi efeknya nih nggak sampai di situ aja ya.

yang relate nih ya. Kalau misalkan kamu lagi overthinking, terus berolahraga dan tubuh menjadi lelah karena olahraga, itu adalah cara yang terbaik untuk menghindari yang namanya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Terima kasih.
1: Benar.
3: Rupiah babit.
2: Ada apa? Ada mic. Enggak apa-apa, lucu. Lucu-lucuan.

maaf. So today, it's a wrap!

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Roda FM teman terbaik kamu, thank you banget untuk teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Nanda nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, Nanda lagi bikin berita ya. Nanda akan buka obengnya jam 21.30 ya. Dengan sangat menyesal Nanda bilang, Nanda akan buka program obengnya jam 21.30. Jadi untuk yang mau ikutan nanti bisa telepon Nanda jam 21.30 sampai jam 22.30. Tetap sejam ya, tetap sejam, aman, santai, terkendali, oke? Tetap ya terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Habis ini kita akan coba naikkan satu feature dulu teman Pro 2, baru nanti kita akan call lagi untuk updatean informasi terkini dan juga untuk program obeng kita di malam ini teman Pro 2. Nanti kita akan bahas untuk kalian ini tim yang cepat balas pesan singkat atau tim yang dilalelelekan dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas itu karena menurut Nanda tadi di flyer jadwalnya apa judulnya begitu. Ya udah aku ikutin aja. Padahal menurut aku kayak apaan sih judul itu gitu kan. Tapi ya udah aku ikutin aja. Tetap bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang mah ngikut-ngikut aja ya, bodo amat mah. Ya udah, kita putarkan dulu lagu selanjutnya. Adinda dari Kaleb J. Eh, Kak Ida di Senepo. Aduh, Kak Ida Nanda angkat telepon, Bo. Aluh Nanda putar lagu abenya na punah no na ruang aman digital lah lagi biasa. Tetapi terus sama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: matugot. Pero yung rating appears to be in
1: adjust. Chichi naman.
2: Chichi to? Bakit?
1: Chichi ni Tukat. O yan. Pani ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
6: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan berhari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
7: Diaspora akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget nih untuk Lara Purnamasari yang udah gabung bareng kita di Obeng malam ini nih, teman Pro 2. Assalamualaikum, selamat malam, mohon maaf mengganggu waktunya. Kak, mau izin request lagu boleh gak? Aduh, belum ada lagunya. Udah baca, tapi belum ada isi lagunya. Silakan aja kalau mau ikutan lagu, langsung aja ya. Langsung di WA terus ya Lara ya. Oke, kita coba angkat dulu penelpon berikut ini. Ada dari Fanny nih kayaknya nih. Coba kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Nanda.
0: Kok namanya Fanny, padahal ini Syarifah? Hah?
1: Jangan kasih tahu siapa-siapa.
0: Jangan kasih tahu siapa-siapa, ini yang denger rame loh. Iya, gimana orang suara kamu masih begitu suaranya, kecuali kamu telepon pakai suara yang lain, bukan suaranya Syarifah, misalnya suara siapa gitu kamu buat-buat kayak mana gitu suaranya. Kalau kayak gini ketahuan lah ini Syarifah. Ya udahlah, udah ketahuan, jadi mau gimana juga.
1: Iya, pokoknya jangan Bang Nanda kasih nomor ini sama si Eka, jangan kasih.
0: Oh iya, nggak boleh dong kalau nomor, kalau misalnya belum ada izin orangnya, kan Bang Nanda kan nggak pernah kasih nomor orang kan. Tapi iya. Syarifah kasih kan nomor Bang Nanda ke siapa-siapa kan? Ayo ngaku kamu.
1: Nggak ada ya Allah, Rok Bibi Mustafa.
0: Ya nggak apa-apa kalau misal, tapi kalau misalnya ada yang minta nomor Bang Nanda ya kasih aja nggak apa-apa. Yang penting orangnya jelas ya.
1: Yes.
0: Ya orangnya tuh benar-benar orang yang jelas gitu, maksudnya nggak ada orang yang niatnya yang gimana-gimana gitu ya kan?
1: Iya.
0: Yes. Gimana kabarnya kamu? Sehat?
1: Aduh, sorry. Alhamdulillah Bang Nanda Syarifah sehat banget.
0: Oke, alhamdulillah, seneng banget dengarnya kalau misalnya kamu sehat. Udah makan belum? Nanda belum makan nih.
1: Syarifah belum dinner Bang Nanda.
0: Kenapa? Padahal Bang Nanda rencananya memang gak mau makan ya, tapi karena Kak Meza ngajak makan, ya udahlah. Tadi Bang Nanda akhirnya sedumi di kantor.
1: Wih,
0: dia buat temenin. Buat temenin dia makan doang. Jadi tadi aku udah bilang, Kak, aduh Kak, aku kayak gak sanggup makan lagi. Kak udah makan tadi. Ikan, dia langsung pasang muka cemburut gitu. Ya udahlah akhirnya. Ya udah bentar ya, aku sedumi ya, aku temenin kamu makan, aku bilang gitu. Itu dia lagi call
1: Bang
0: lagi.
1: Dari kemarin Syarifah ngeles-ngeles, enak seru banget.
0: Kenapa gak seru? Bang Nanda lagi jarang buka TikTok. Karena kan tadi malam itu Bang Nanda nongkrong sama Kak Dharma, sama Bang Fai, sama Bang Deki Kribo, tahu kan? Bang Deki Sabah. Nah, jadi ya udah lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman aja. Jadi kita kayak ya udahlah enggak usah main handphone dulu karena kan jarang-jarang nongkrong, jarang-jarang ngobrol kan. Jadi makanya Bang Nanda berapa selama Senin sampai Kamis ini enggak buka TikTok. Kayak apa namanya? Lagi banyak ketemu teman-teman lama dulu gitu. Jadi jarang banget buka TikTok. Tapi sebenarnya pas lagi siaran ini mau buka TikTok, cuman aduh, udahlah nanti aja lah atau besok lah. Besok Bang Nanda dinas juga soalnya siang. Besok aja sore-sore Bang Nanda buka TikTok ya.
1: Oke.
0: Ya udah, kamu mau request lagu apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
1: Mau request lagu apa yang terbaru Bang Nanda?
0: Yang terbaru. Oke, ini Bang Nanda bacakan dulu. Ada lagu terbaru dari Jennie Blackpink, Less Than a Lover. Less Than a Lover. Itu lagu terbaru. Ada juga Gia Indrawati, Lingkaran. Ada juga lagu dari Cat's Eye, Animal. Ada juga yes. Lagu dari Kita Ini Apa, dari siapa itu ya, Kita Ini Apa. Ada terus juga ada dari BTS dengan Normal. Ada juga Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Itu. Mau yang mana?
1: Dengarlah Cinta aja Bang.
0: Dengarlah Cinta aja ya. Dari Roni Parulian bakal aku play buat kamu. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buatnya Bang Nanda, terus buatnya Bang Dafa, buat Kak Mensa. Syarifah mau request di ruang rindu, gak bisa-bisa masuk.
0: Kenapa?
1: Lami kali yang masuk.
0: Dari tadi ya. Apa?
1: Dari tadi Syarifah masuk gak bisa-bisa.
0: Iya ya udah, nanti coba telepon lagi ada Kak Meza di situ. Tapi nanti kami makan dulu ya.
1: Oke.
0: Ya udah, ada lagi?
1: Salam spesialnya buat Kak Rizna. Bang enggak, Syarifah ada kerjain juga tuh Kak Rizna pakai nomor ini.
0: Kenapa gitu kamu jahat banget? Kamu buat namanya jadi funny.
1: Iya, kan sama juga funny, Syarifah kan sama juga.
0: Ya udahlah kalau gitu. Pokoknya tapi jangan kerjain orang yang aneh-aneh ya.
1: Good.
0: Yeah. Iya. Ya udahlah kalau gitu. Makasih ya Bang Nanda, makan dulu ya.
1: Silakan Bang Nanda.
0: Oke. Bye bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, aku stop dulu. Kita puterin dulu beberapa lagu yang sudah tersusun rapi di playlistnya Pro 2 FM. Aku makan dulu, nanti kita bakal cocok lagi. Tapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Okay. Nanti aja deh kita makan bentar lagi teman Pro 2. Buat yang masih mau ikutan, masih Anda tunggu, silakan aja di 0811 6877903. Kita angkat 2 atau 3 penelpon lagi, nanti baru kita lanjut lagi makannya teman Pro 2 ya. Ini ada Miko di Rundeng. Good night kan Anda? Iya, good evening. Ya good night boleh juga sih. Cuma good night itu lebih tepatnya kalau kita, kalau misalnya orang-orang mau tidur gitu ya, baru kita bilangnya good night gitu loh. Kalau misalnya, kalau misalnya mau bilang selamat malam, lebih bagusnya sih good evening ya. Good evening gitu kan. Good evening itu selamat malam. Kalau good night itu kayak kita mau say goodbye untuk bobo gitu. Cuma boleh juga gak apa-apa. Iya kan? Good evening ya. Kita ubah ya Miko di Rundeng. Good evening. I just wanna request a song. 1, 2, 3 from Sofia Reis dan juga Jason Derulo. Thank you Kananda. Thank you kembali. Selamat istirahat juga untuk Miko di Rundeng. I'm so glad to have some text from you. Sehat terus ya. Dan Lara Purnamasari gak jadi request aku. Gimana biar Manada masukin terus dalam playlistnya? Nih kita coba angkat dulu penelpon selanjutnya. Ada dari Ina di Langong. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ina.
1: Waalaikumsalam Nanda.
0: Kak, bentar satu penelpon lagi ya. Satu penelpon lagi. Ina.
1: Pak.
0: Kamu lagi apa?
1: Oh, lagi duduk baru siap makan.
0: Ya Allah, aku belum makan makanya.
1: Ruang rindu gak bisa.
0: Oh, ruang rindu gak bisa. Tapi nanti habis ini meja angkat.
1: Ruang rindu habis, dari tutup.
0: Udah tutup ya? Oh iya, ya iyalah, udah dari tadi diangkat telepon soalnya.
1: Hah?
0: Udah dari tadi diangkat telepon.
1: Enggak, cuma 6 orang doang.
0: Iya, tapi rame itu loh. Kalau sejam 6 orang udah jadi.
1: Mana rame lah 6 orang?
0: Udah rame jadi.
1: Penyiar kita yang zaman dulu. Yang udah pensiun tuh, bayar kita.
0: Bayar di. Tapi kalau dulu ruang rindunya 1 jam atau 2 jam? 1 jam setengah. Sekarang?
1: Enggak, dulu ada ruang rindu, ada. Mau pensiun juga Mbak Edi kan?
0: Iya.
1: Mbak Edi kan Nanda yang udah tahu. Kalau Nanda udah tahu, Mbak Darawi.
0: Iya, udah pensiun.
1: Jumpa Nanda sama Mbak Edi, Kak?
0: Udah jarang banget jumpa, nggak tahu. Tapi alhamdulillah Mbak Edinya sehat sih.
1: Oh, iya.
0: Udah pensiun.
1: Ibu.
0: Bang Edi.
1: Sibuk kan
0: Nanda tuh. Dua-duanya Bang Edinya juga sibuk nih soalnya. Bang Edi kan sekarang dia itu.
1: Oh, ya. Kalau Bang Edi menerima Nanda kan, bilangnya halo, gini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tuh, waduh, saya sudah terhubung di ujung.

0: Iya, kangen. Kangen juga kita ya sama Bang Edi ya.
1: Oh iya, kangen lah. Salam ya Pak ya.
0: Insya Allah.
1: Tanya Bang Edi, kan?
0: Di mana?
1: Di Kalele.
0: Di Langung.
1: Iya. Dekat rumah Ina. Jadi Bang Edi di situ dulu bilang, tapi nak ada jumpa Bang Edi. Nak di dalam Bang Edi. Keluar, tak tahu tak kan?
0: Ya namanya
1: Nanda sering lewat Langung enggak?
0: Nanda jarang banget.
1: Ada yang dulu di Maedi bilang ada yang besar dibeli, ada yang anak bibitnya aduh ikan tuh, ada juga yang Maedi. Itulah.
0: Berarti ada jual bibit ikan lele di situ?
1: Iya, ada.
0: Oh, enggak tahu. Waduh, luar biasa
1: Nanda
0: sih kalau.
1: Suka pelihara ikan enggak? Beli aja datang itu.
0: Pelihara ikan atau makan ikan nih?
1: Iya, pelihara ikan, ada di bibitnya. Terus kalau makan ikan juga boleh.
0: Nanda lebih ke makan aja ya.
1: Lebih makan aja.
0: Lebih ke makan aja ya, enggak usah pelihara ya.
1: Pelihara enggak terlalu lama ya?
0: Iya, enggak sempat. Heeh, ya. Enggak sempat kalau. Kalau misalnya nanti suatu saat ada teman-teman yang mau gabung gitu, mau. Cuma kalau Nanda sendiri sih, aduh, susah, ribet pasti.
1: Iya.
0: Kamu mau enggak?
1: Ya, misalnya nanti enggak ada hidup kan. Heeh. Nanti kita kan capek lagi kan.
0: Tiba-tiba kan. Tiba-tiba nanti Nanda pelihara Nanda pelihara ikan. Habis itu Nanda siaran pagi, siaran malam. Udahlah, tewas semua ikannya.
1: Ya, ikan besar ya. Kan
0: kuali
1: Nanda.
0: Makanya.
1: Gulai lah, bukan Nanda.
0: Apa?
1: Digoreng per gulai.
0: Kalau Nanda?
1: Iya.
0: Langsung dimakan aja lebih enak.
1: Oh, gitu. Hidup ya Nanda nanti digigit perut. Dimasihin dulu lah dia. Santan, gimana Nanda suka?
0: Iya, langsung dimakan aja Nanda pengennya.
1: Jemur dulu boleh aja. Jemur dulu kan. Apa tunda makan kerupuk? Ikan lele loh Nanda.
0: Oh, itu ya enak. Langsung dimakan. Ya udah, aku mau makan dulu nih Ina. Kamu mau request aku apa? Gak tahu tuh Meza ada bawa nasi. Cuma Nanda Nanda tadi buat mie goreng.
1: Meza aja bawa. Nanda
0: iya. Nanda enggak. Nanda buat mie goreng.
1: Oh gitu.
0: Iya. Yo, kamu mau request aku apa nih?
1: Iya, jangan lupain lah ya. Dalam meja tuh.
0: Udah, nanti Nanda angkat lagi teleponnya habis Nanda makan. Mau
1: mancanegara aja boleh?
0: Mancanegara.
1: Terserah Nanda ya.
0: Terserah Nanda. Pokoknya mancanegara ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Perempuan, cewek,
0: boleh. Salam-salamnya. Ya udah nanti kita.
1: Semua aja ya dari Azerbaijan ya.
0: Oke.
1: Ya buat Nanda dan Meza selamat malam. Tugas siap selalu. Kasih tahu Meza hanya enggak bisa soalnya.
0: Boleh. Iya enggak bisa malam ini kan bisa masuk malam besok loh.
1: Ya, insyaallah
0: besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman perdua nanti Nanda akan lagi teleponnya ya sampai 10:30 ya. Ini juga ada yang request. Kak, aku mau izin request lagu ini dari Lara Purnamasari, Avril Lavigne, judulnya When You're Gone. Boleh nanti ya Nanda coba masukin lagu-lagunya. Karena di sini juga ada yang request lagu Sofia Reis ya dengan 1 2 3. Pokoknya nanti tetap Nanda puterin, pokoknya stay tune terus. Nanda makan dulu ya. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prode FM, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prode FM. Lagu yang baru diputar di sini dari Sophia Reis dengan 1 2 3 featuring dengan siapa ini? Nanti kita akan putar ya. Terus juga lagu yang belum diputar ada Avril Lavigne dengan When You're Gone. Kita angkat lagi telepon berikutnya. Kenyang banget nih. Udah siap makan. Kenyangnya nanti kenyang banget, teman Prode. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak Ida. Masya Allah Kak Ida, terima kasih Bu, kata telepon lo malamnya Kak Ida Bu.
1: Kiban,
0: alhamdulillah sehat kayak biasa Kak Ida. Bantu Pak Jobu ngomeza. Bantu ke Pak Jobu ngomeza. Iba? Nanda pegak mie, Nanda pegak mie goreng, Meza iblobu, jadi bagi bu Meza jok Meza, bagi tertengah-tertengah tapo ah. Padahal Nanda hana ada, oh Kak Ida, tak tahu padahal, karena kalau baru rumah kan, mak bak penganggoknya ngumpah payah haci, tapi jok, engke.
1: Meza, anak temo Meza dah, muka ada apa ya Meza, ini kompek ni
0: lah. Angkunya, padahal Nanda. Anak bisa Kak Ida puikan ruang rindunya tijum. Nyo tijum mah paling najat angkut telepon cipet roh Kak Ida.
1: Positif lah.
0: Oh, mah ruang rindu je tu apa positif lah leh. Angke, jadi sebenarnya sih tiju, maka dia yang telefon mudah bet, terus nak pegah apa, pegah apa tiat. Angkunya kayak dah ruang rindu. Angkunya. Anak pu yang hanam tu meh tamang apa perusa tamang kena apa perdua. Kau sama cit. Maru hari dulu lagu jaman no. Lagu jaman. Ken lagu ji nyawa baru hari dulunya lagu jaman. Oh lagu nostalgia. Maka nak titik malam je kan? Nak titik malam. Oh mah anak. Anam temu mak tamon. Oh, mah anam temu tamon malamnya, tamon malam tengok, ya kan? Abenya nya anam temu tamon bab pro satu, tamon bab pro dua. Manyo, bikin anda, lu anda cih anam po nyo bab pro satu pupu program, karena lu tak program bab pro satu kan? Ono cik hana grup pun anda mah kudu ngau nah tu tau tiaran tu. Oh menang. Oh dah hana pijak pokok ji tamong ilang samperin awaknya nah. Ha nyoba pro dua nah pu dak tertek hana kami aku tamong ai dia.
1: Bo.
0: Tu nanda pegah tu mami jabo. Nyot pi ya tu kamu munduk cik lah mantuk oma. Mungkin dah aduk no tabe kan. Tu dah aduk lehinan inan ti a. Dah aduk ide bina JTA curhat ino BO curhat ide BO. Hah? Tu om ke? Nanda dari Buklam menyum dakwa tu om. Nanda dari Buklam menyum dakwa tu om. Lagi-lagi kemujun hana je deh menanah. Ah. Angkanya nyai pegah kung panjang nyai kaida male nyo hom. Angkanya lawan kaji kaida. Kiba? Oh, belum zafa memang gia no kaida. Oh. Iya. Okay lah kaida ke salam ke sok kaida. Yang nama-nama bo lagu bo lagu pun tak jahat kaida nama kaida ada topi je nyopi lah kami macam ada pada pakai WA nyata ada tetap tapi tak tu tangkut lah mah
1: lagu yang betah nanda
0: bo kaida makasih kaida bo bo bo kaida bo
1: ngomong pok lagi
0: ni yang kenyang nak belanja.
1: Jangan nyanyi anak
0: gue. Nyananda paling belanja kadang minggu-minggu itu nya mentong nah takonya nah. Nanda biasa belanja di minggu tiga. Oh, hinanci. Capli minye. Muka kena. Ma payah tak aja. Payah tak aja transfer kena. Oh, nyo. Jadi pilih kero. Iya. Oke. Boh Kak Ida. Sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Iya, kita angkat mata tengah dulu nih teman Pro 2. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Tadi yang di WA terputus tadi, enggak tahu siapa itu ya. Kita ngobrol dulu sama Mak Tengah yang ada di seputaran sama 3. Halo, selamat malam Mak Tengah. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah Mak Tengah malam ini kayaknya kedengarannya alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Iya, sehat.
0: Iya, Mak Tengah gimana cuaca di sama 3 panas juga?
2: Panas,
0: engap banget ini perasaan. Iya. Engap banget perasaan ya, dari tadi malam juga kayaknya panas-panas terus.
2: Iya.
0: Mak Tengah.
2: Iya.
0: Kabarnya kita mau kemarau panjang nih. Persiapan Mak Tengah apa kira-kira untuk kemarau panjang?
2: Aduh,
0: nggak tahu ya. Ini aja. Ini aja. Makanya kita sih.
2: Gimana nih?
0: Tapi tadi Nanda lihat berita ya, dalam dua hari terakhir ini di Aceh Timur hujan. Cuman kita aja nih yang belum hujan kayak seputaran Banda Aceh, Lok Semawe, terus juga Aceh Barat, Aceh Selatan itu pada kering semua, nggak ada yang hujan. Cuman di Aceh Timur dua hari terakhir itu hujan mereka, alhamdulillahnya.
2: Alhamdulillah. Hujan juga.
0: Iya, semoga saja ya. Memang sih dari pemerintah dapat informasinya udah melakukan modifikasi cuaca kan, maksudnya nanti dibuat hujan gitu. Cuman ya belum tahu nih hasilnya kayak gimana gitu kan. Mak Tengah ada yang mau disamperin salam Mak Tengah?
2: Salamnya buat semua aja. Cepat tiga ini. Bilang orang jangan lama-lama dia.
0: Enggak, maksudnya di Pro 1 Mak Tengah, bukan di Pro 2. Ya udah, lagunya Mak Tengah.
2: Lagunya kalau apa itu? Tiara enggak ada lagi ya.
0: Lagu apa?
2: Tiara enggak ada lagi.
0: Tiara dari siapa Mak Tengah?
2: Siapa dulu? Tiara enggak tahu juga.
0: Oh, Tiara. Tunggu ya, coba Nanda lihat ya. Bukan Tiara Andini ya?
2: Bukan. Oh. Judul
0: lagunya Tiara.
2: Ya,
0: oh boleh. Lagi. Coba nanti Nanda lihat dulu judul lagunya Tiara ya.
2: Kalau nggak ada ya Sinaran aja dari Rosa ya.
0: Sinaran aja dari Rosa kalau nggak ada yang Tiara ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Makasih ya Mak Tengah. Sama-sama Mak Tengah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman Pro 2 masih ada mungkin satu atau dua penelpon lagi buat yang masih mau ikutan. Kita coba angkat dulu nih ada terputus lagi. By WA terputus terus ini. Oke, coba dicoba lagi aja kali ya. Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Rizna apa kabar? Terputus terus nih tadi by WA, kenapa ya? Jaringan kali ya?
3: Enggak tahu, Pak.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Rizna kurang sehat.
0: Kurang sehat ya, pada banyak yang kurang sehat nih karena memang cuaca. Banda Aceh juga lagi hujan parah kan?
3: Enggak, panas.
0: Oh, lagi sorry kok lagi hujan parah. Lagi panas parah gitu ya kan?
3: Iya,
0: Bang. Makanya, Bang Nanda lihat berita tuh di Banda Aceh malah terpanas nih. Di Aceh paling panas gitu kan? Sampai 35-36 derajat Celcius itu luar biasa sih, panas banget teman Pro 2. Aduh, gak ngerti kayak gimana kalau udah siang jam 9, 10, 11, 12. Aduh, bener-bener panasnya tuh no play-play ya.
3: Okay. Supaya pakai kipas kipas ini, kipas rakyat.
0: Hah? Kipas rakyat? Gimana tuh ceritanya?
3: Karton, bang, karton.
0: Oh, karton. Oh, kipas sejuta umat ya. Iya, benar. Tapi ya itu dia tadi, makanya kalau misalnya lagi cuaca panas, kita sih gini ya Lisna, harus sesuaikan dengan baju yang kita pakai, terus makanan yang kita konsumsi, sama ruangan itu harus cari ruangan yang terbuka semua biar masuk udara. Jadi jangan tutup pintu atau tutup jendela biar pertukaran udara di dalam rumah itu lebih ini ya, lebih apa namanya, sirkulasi udaranya lebih lancar gitu.
3: Iya, betul.
0: Makanya kalaupun nih teman Pro 2 kita pakai kipas angin, tapi kalau misalnya kita tutup jendela sama tutup pintu, itu kan gak ada perputaran sirkulasi udara, jadi tetap aja enggak panasnya. Jadi makanya kalau siang, kalau kalian lagi di rumah istirahat, jendela sama pintu dibuka aja biar kipas anginnya perputarannya maksimal. Kalau enggak ya sama aja tetap panas, terperangkap udara di dalam rumah gitu kan.
3: Iya, malah harusnya semua pintu harus buka, Bang.
0: Iya, kalau siang benar. Benar, Bang Nanda juga gitu. Paling kalau datang teman Bang Nanda nanti, ngapain lu dibuka pintu depan? Katanya gak nyaman aku. Tapi kalau Bang Nanda sendiri, ku buka semuanya gitu ya kan. Buka semuanya aja gitu loh. Jadi lebih plong terasa. Entah kita mungkin mau duduk, mau ngopi, mau ngapain gitu kan.
3: Iya, betul.
0: Iya benar, karena lagi cuaca kayak gini pun kita mau keluar rasa-rasa kalau aduh, mau keluar aja itu udah mikirnya minta ampun gitu loh. Susahnya panas ya, maksudnya gak tahan dengan suhu panasnya, emang luar biasa. Panas banget memang. Semoga aja dalam 2 hari ke depan ini hujan ya.
3: Amin.
0: Amin. Ada lagi ada yang kamu pikirkan gak sih Risna?
3: Maksudnya?
0: Maksudnya mungkin lagi ada yang kamu pikirkan gitu, lagi ada yang kamu, lagi ada problem gak?
3: Sebenarnya ada sih Bang. Masalahnya Risa mau ke Melabuh.
0: Oh gitu. Iya, kedengeran dari kamu ngomong, dari apa kayak berat gitu, kayak ada something yang sedang kamu pikirkan gitu. Bang Nanda kan sensitif dengan yang begitu-gitu ya. Jadi terasa nih ketika ngobrol sama pendengar, ada pendengar yang kayaknya lagi ada masalah gitu ya kan, lagi ada yang dipikirkan mungkin, atau lagi ada ide apa gitu ya kan. Cerita aja enggak apa-apa. Kenapa memangnya?
3: Itulah kan, entah dalam berapa hari belakang kemarin emang dapat info dari rumah yang lama nih. Kayak di apa ya, mohon maaf masyarakat, kayak dimainkan Bang.
0: Oh paham. Oh gitu. Semoga aja nanti cepat selesai masalahnya. Abis itu lain kali ke depan kalau misalnya kita apa namanya kayak direntalkan atau disewakan ke orang gitu, di ini kita harus tahu maksudnya orang yang sewa itu siapa gitu ya kan. Misalnya minta maaf juga ya, kayak pekerjaannya apa atau apa gitu, supaya kita nggak dimainin gitu ya kan. Bukan kita suuzon atau bukan kita menganggap rendah orang lain untuk saat ini, enggak. Tapi memang harus kita apa namanya tuh ya, cari tahu gitu ya kan Risna ya, benar ya?
3: Iya benar.
0: Iya. Ini pelajaran juga, pelajaran juga untuk orang semuanya gitu loh di luar sana, siapa aja gitu ya kan. Karena teman-teman Bang Nanda juga dulu pernah ada yang rentalin mobil, terus juga pernah ada yang buka usaha rentalin sepeda gitu ya kan. Jadi ada yang sepedanya hilang, ada yang mobilnya pokoknya jelek baliknya, banyak rusaknya. Terus rumah ada yang akhirnya ampermeternya dia gak isi listrik, akhirnya kita yang nanggung gitu loh. Jadi bukan karena apa maksudnya, tapi itu karena supaya kita juga jangan kena masalah, ibaratnya gitu kan.
3: Iya.
0: Jadi pelajaran tuh. Kan.
3: Jadi keluarga bilang, kalau misalnya ada salah satu kemabu mungkin... Iya, bisa kita ini masa rencana itu lah, rencana Risna yang mau aku melakukan sama ini, sama
0: kakak
3: yang apa, sama kakak yang di kawannya kakak. Jadi
0: ya nanti kabarin. Nggak apa-apa, nanti kabarin ya, mana tahu nanti ada di Melabuh, nanti bisa ketemu sejam dua jam ngopi-ngopi, nanti kabarin Bang Nanda ya. Karena Bang Nanda pun kemarin mau samperin kamu di sana kan, kamu nggak tahu alamat rumah kamu, kamu nggak bisa share log ini itu, jadi kan pening juga Bang Nanda kan kemarin kan. Aku mau samperin dia teman Pro 2. Aku kan sering kadang-kadang off 2 hari, off 3 hari. aku ke Banda sama kakakku gitu loh, teman baru dua. Jadi aku kabur bentar, misalnya kayak off 2 hari 3 hari itu aku biasanya pergi ke Banda, misalnya kayak temenin kakak atau juga nanti kita ada kegiatan apa yang perlu kita hadirin, atau misalnya ada kondangan di sana, atau kayak kemarin aku scaling gigi atau apalah segala macam, ada aja tuh gitu loh. Jadi off 2 hari 3 hari biasanya aku ke Banda kan, nyetir, karena kan kakak aku gak sanggup nyetir dia, jadi aku yang nyetir. Nah kemarin itu kita mau samperin Rizna, cuma kakak gak tau Riznanya di mana. Teman produk mau Sherlock juga dia gak tahu kayak gimana cara Sherlock, ya udah akhirnya gak jadi. Ya udah, kamu mau request aku apa nih, kirim salam buat siapa?
3: Bang, gak ada Saripah tuh bang.
0: Hah? Iya gak apa-apa, karena Saripah tadi udah ikutan, sengaja Bang Renda gak ajak ngobrol lagi. Tadi dia udah ikutan dengan nama Fanny. Dengan nama Fanny ya. Males ah. Tadi dia udah ikutan dengan nama Fanny. Tuh ya. Jadi ya udah. Ya udah, ini aku ngomong sama Rizna aja. Rizna mau request lagu apa? Malas ngomong sama Fanny ya. Mau request lagu apa Rizna?
3: Deh, Bang.
0: Hah?
3: Dari Tulus,
0: teh hijau. Oh ya udah, nanti kita puterin ya teh hijau dari Tulus ya. Iya. Ya udah, untuk Fanny diam aja dulu Fanny. Fanny kamu diam. Ya udah, lain kali kita teleponan lagi ya. Fananda putar lagu dulu nih ya. Waktunya juga udah lewat, udah jam 22.31. Sehat terus ya buat kalian berdua ya. Kabarin ya kalau sampai melabo.
3: Iya, Bang.
0: Oke, okay, bye-bye. Iya, Fanny. Assalamualaikum. Ya udah teman pro 2. Kita putar lagu dulu nih dari Sofia Reis dengan 1 2 3, terus juga ada Avril Lavigne When You're Gone. Tetap bersama dengan pro 2 melabuh, teman terbaik kamu. Engap, aku bersiap makan teman pro 2.
4: Sofia, Sofia. Sofia. Sofia. Sofia. Sofia. Sofia. Sofia. Sofia.

Oke, 90,3 FM Rodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Gak terasa ya kalau udah siaran malam, apalagi siaran malam tuh ya. Tiba-tiba aja udah jam 22.47 aja teman Rodo, gak tahu kenapa ya. Tapi gak cuman karena siaran doang sih. Sekarang hari-hari memang agak sedikit. Begitu kita duduk sebentar udah pagi, tiba-tiba udah siang, udah sore, udah malam aja gitu teman Rodo. Kayak ketemu Senin ke Jumat aja, kalian worry gak sih? Aku worry jujur gitu loh. Kalau misalnya dibilang, ah enggak ah karena Bang Nanda sibuk aja. Aku sering ngobrol sama teman aku kayak gitu, enggak ah karena kamu sibuk aja, aku terasa lama kok kadang-kadang. Dia bilang kayak gitu. Tapi pas kita ngobrol tiba-tiba lihat jam tuh, bentar udah sore kan, aku bilang, ya juga ya katanya. Kita doing nothing aja itu rasanya cepat banget waktu, apalagi kita doing something gitu loh ya kan. Kita melakukan sesuatu, gak melakukan apa-apa aja, seharian gak melakukan apa-apa aja. Aku pernah banget kayak gitu teman-teman. Kayak misalnya kita merasa kayak aduh jenuh deh dengan apa-apa gitu loh. Gak mau kemana-mana, gak mau balas WA

siapa-siapa gitu kan, just laying on my bed gitu loh, kayak ya udah di kamar rebahan aja gitu, nggak jelas gitu kan, sambil scrolling media sosial. Atau biasanya aku memang lihat YouTube sih, lihat YouTube misalnya kayak ada program RRI kayak tadi sore, ada UMKM bahas kue atau apa. Nah aku suka lihat yang kayak gitu. Padahal sebenarnya kan misalnya mungkin dalam benak orang ngapain juga kamu lihat, Nanda besok kan kamu juga bisa lihat ya, tapi nggak tahu aja setiap live acara di YouTube RRI aku lihat aja, pengen tahu aja misalnya ini programnya apa sih, aku lihat aja gitu kan, gabut-gabut di rumah. Tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah siang, udah malam. Senin ketemu Jumat kayaknya it just like one click, udah gitu loh teman Perodua. Jadi kayak makna yang kita cari sekarang itu benar-benar kayak is a very, everything goes so instant teman Perodua gitu kan. Nah makanya dengan waktu yang kayak gini itu kita gak terasa hari-hari, day by day ya kan, week by week, month by month, terus juga year by years. Ya, yang harus kita ingat adalah, oke, apa makna setelah kita lewati itu gitu loh teman Perodua. At least, kalau aku bisa kasih saran ke teman Perodua gitu ya kan, at least, ya setidaknya, kalau misalnya we don't have any contribute gitu ya kan, contribute atau kontribusi untuk hidup kita dan hidup orang lain, just be nice to the people. Itu aja. Itu udah nolong banget untuk saat ini. Kalau misalnya kita gak ada kontribusi, what is your contribute untuk hidupnya seseorang, misalnya untuk hidupnya teman kamu mungkin lagi kesusahan, atau keluarga kamu atau apa, dan kamu gak bisa melakukan apa-apa, you don't have any power to do something, ibaratnya just be nice to people. Itu aja sih pesan aku. Kalau boleh aku kasih saran gitu kan, karena kayaknya sekarang-sekarang ini kita lihat di media sosial, orang bunuh orang, orang menjarah, orang apa tuh udah kayak gampang banget. Orang bunuh orang tuh udah kayak bunuh cicak gitu loh, udah kayak nepok jamu yang sekarang banyak gitu loh ya kan. Recently kita lihat kayak berita banyak, aku memang kita tidak pernah membenarkan yang namanya menghakimi orang, atau kita tidak pernah membenarkan yang namanya kayak orang nyolong itu harus diagung-agungkan atau harus disayang-sayang, enggak. Tapi bukan hak kita juga untuk ngambil dia punya nyawa, ibaratnya gitu ya kan. Aku sekarang kayak rilis apa namanya, kayak sedih aja gitu loh, beberapa video yang udah rilis, abis itu beberapa berita yang udah rilis aku lihat kayak, oh iya, segampang itu orang sekarang ya gitu loh. Maksudnya kayak what's wrong with the people now deh, kita nggak tahu apa yang salah sebenarnya gitu loh ya kan. Kenapa orang-orang sekarang tuh kayak humanity atau rasa kemanusiaannya itu udah benar-benar fade, udah benar-benar memudar gitu loh teman Perodua. So itu aja sih kalau menurut aku. Kayak kemarin berita di Bali itu benar-benar nyayat hati aku banget. Aku kalau cerita itu ada sekarang aku masih sedih banget teman Perodua. Walaupun memang tidak dibenarkan seseorang ayah itu menyolong ayam, ya kan? Tapi anak dan keluarganya itu kehilangan sosok dia itu hanya karena ayam. Memang kita gak boleh membenarkan nyolong. Ya, it's okay. Tapi apa kita boleh membenarkan, maksudnya menghakimi orang gitu loh. Maksudnya secara kita ugal-ugalan terus gitu loh. Emangnya Indonesia ini gak punya hukum gitu loh. Maksudnya gak ada rules yang lebih bagus gitu untuk itu gitu loh. Ya kan? Itu kan kayak bunuh orang kayak nempok nyamuk aja gitu loh. Ngerti gak sih kalian? Kayak tuh kayak kita nempok nyamuk udah say goodbye. Udah orang meninggal gitu loh. Ya kan? Yang ditinggalkan di belakang itu ada seorang anak yang kehilangan bapaknya gitu loh ya kan, ada seorang istri yang kehilangan suaminya, dan ada seorang ibu dan bapak yang kehilangan anaknya gitu loh teman Perodua. Memang tidak dibenarkan, tapi there must be another way than kill the people, ya kan? Pasti ada banyak cara lain daripada caranya kita langsung bunuh orang yang kita judge langsung begitu gitu loh. Oke, itu mungkin udah benar dia nyolong gitu kan. Ada juga beberapa kemarin yang kejadian yang dia tuh tukang sound kelelahan, dan dia ketiduran di masjid gitu loh. Dan dia tukang sound, dan dia bongkar sound. Padahal dia tukang sound, tapi langsung dijudge. Coba kalian cari itu tahun berapa, aku lupa nih beritanya. Mungkin bisa diklik di Google aja gitu loh, yang tukang sound, teknisi sound masjid tiba-tiba dibunuh gitu loh. Karena dituduh nyolong teman Perodua. Karena dituduh. Belum tentu dia benar melakukan itu. Ternyata pas diselidiki dia ternyata teknisi sound. Dan dia kelelahan, ketiduran dia di situ. Dan orang memikir orang-orang yang membunuh dia, yang menghakimi dia tuh menjudge dia, mengklaim bahwa dia itu maling. Yuk maling kita bunuh. As simple as that. And things again gitu loh. What's wrong? Gitu loh kan. Apa yang salah dengan orang-orang sekarang gitu loh. Kok bisa gitu loh? Maksudnya di mana kemanusiaan? Maksudnya di mana rasa empati atau apa? Kalaupun memang dia maling, apa kita bunuh gitu loh maksudnya? Maksudnya harus dibunuh kah gitu ya kan? Maksudnya kayak gak ada cara lain gitu maksudnya untuk apa kek gitu ya kan? Dibawa kek, mungkin diarak keliling kampung, habis itu dikasih kek kemana gitu kan? Dikasih kek ke kantor polisi.
gitu kan, atau apa kayak segitu nggak percayanya dengan hukum gitu atau gimana gitu loh. Ya udah kalau misalnya nggak dikasih ke kantor polisi, diserahkan ke kecil, ke aparatur desa atau apalah gitu. Masa langsung dibunuh gitu kan? Maksudnya ini yang kayak I need to speak up about it gitu loh. Maksudnya jangan sampai ini kejadian di kita gitu. Jangan sampai ini kejadian di lingkungan kita yang kita belum tahu dia itu apa, kenapa. Sama kayak kemarin yang anak si Melu ya kalau aku nggak salah ya. Pokoknya bukan. Iya kan anak Aceh ya kan kalau aku nggak salah. Yang dia itu, dia anak mana sih? Lupa aku, pokoknya dia akhirnya, oh dia anak ini, anak Sumatera Utara kalau aku gak salah. Tapi dia tuh kuliah atau mondok di seputaran mana gitu kalau aku gak, di Jawa atau apa gitu aku lupa. Dan dia tuh kelelahan, dan dia tuh nginap di musala kan kalau aku gak salah kan. Dihajar sama orang, sampai meninggal. Maksud aku kayak mau sampai kapan kita baca berita yang begitu, mau, maksudnya kok bisa gitu loh, maksudnya kayak, kayak ada musimannya orang yang hajar-menghajar tuh kayak ada musimannya gitu. Gimana sih gitu ya kan. Baru-baru ini juga di apa tuh namanya tuh di daerah Sulawesi juga. Yang seorang suami. Dia belum punya anak ya kan. Dia seorang suami. Terus dia bilang ke keluarganya bahwa dia aman. Dia masih bekerja. Padahal dia udah di PHK. Dan at that time dia itu apa tuh namanya. At that time. Sedih banget cerita kamu Nanda, kata temen aku. Didengar lagi aku kalau di WA kayak gini aku canggung. Ah kamu pun ya. Ya kan. Tapi dia ngedorong itu motor. Abis diteriakin maling dia taruh motornya gitu loh. Memang masalahnya gak selesai di situ. Kita bisa lanjutin ditangkap dia ke atau apa. Tapi gak dibunuh juga gitu loh. Bukannya gitu caranya gitu kan teman produk. Jadi kayak mau gimana, misalnya sesempit apapun pemikiran kita, masuk aku kayak ngapain gitu loh, maksudnya kok segampang itu menghilangkan nyawa orang untuk nowadays. Dan aku sedih banget juga ngelihat semua komentar di media sosial yang biar aja gak usah diagung-agungkan maling. Memang gak usah diagung-agungkan maling, dan na'udzubillah jangan sampai kena di kita juga, kita kemalingan atau whatever it is ya kan. Tapi tidak dibenarkan juga walaupun dia salah itu langsung begitu. Tuhan aja gak judge orang langsung begitu kok gitu kan. Maksudnya coba kamu cek ke dalam diri kamu, kamu sekarang dosanya semana? Apa Tuhan langsung menghukum kamu detik ini juga? Enggak kan? Ada waktu penghukumannya nanti. Kalaupun kamu harus masuk neraka nanti, kan enggak sekarang kan? Gitu loh. Misalnya Tuhan aja enggak ngejudge kamu at that time. You know? Kayak kok bisa gitu? Ini yang bikin kita kadang-kadang kayak, wah ini orang-orang udah pada insane semuanya. Nah, udah pada... Kok ngomong bahasa Indonesia nanti agak gimana gitu. Udah pada gila lah ibaratnya gitu. Maksudnya kayak di mana kemanusiaan itu gitu loh. Yang dia makan apa sih sebenarnya gitu kan. Kok bisa maksudnya mempengaruhi sarafnya sampai kayak orang-orang yang gak ada akalnya gitu gitu loh teman perdua. So I think I need to speak up about this. Karena ya yeah, as an answer. Dan kalian yang sedang mendengarkan, semoga ini mengetuk hati kita bahwa kalaupun itu kejadian, ada bau-bau mau kejadian di seputaran kita, lerai, hentikan. Bawa orang-orang yang bermasalah itu kepada tempatnya, jangan langsung dihakimi di situ dibunuh. Itu udah is a very insane menurut aku gitu loh. Orang-orang udah pada sick semuanya sekarang gitu loh ya kan. Jadi kayak ngeri sih bener sumpah gitu loh. Jadi makanya kalau zaman sekarang sih kalau aku kayak kalau kita enggak perlu out, enggak usah out deh. Udah itu aja intinya. Lebih aman kita enggak usah terlihat aja deh, udah selesai gitu ya kan, kayak serba salah jadinya ya kan teman pro 2. So I think itu aja, temen aku dengerin pula, malu aku gitu ya kan. Okay, kalau begitu kita putar lagu dulu nih teman pro 2. Apa yang aku ceritain tadi coba diilhami gitu ya kan. Walaupun aku mungkin penyampaiannya dalam bercanda atau apa, cuman coba diilhami lagi gitu loh. Memang kita tidak melindungi atau mengagung-agungkan maling atau pelaku kejahatan atau apa, tapi juga bukan hak kita untuk menghakimi dan mengambil dia punya nyawa teman produa. That's it sih kalau menurut aku ya. That is very insane. Takut banget hidup di zaman yang serba wedan seperti sekarang ini. Yuk kita lanjut lagi dengerin lagu Tabe terus bersama dengan Produa FM, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: ringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mudah esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Melabo yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Jumat 31 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2, anak teman Pro 2. Gak kerasa sekarang udah masuk ke Jumat lagi ya teman Pro 2. Dan kita udah mau sampai di penghujung bulan Juli, karena hari ini tanggal 31 Juli 2026. Nah, apapun kegiatan teman Pro 2 untuk hari ini, dia mau ngasih informasi cuaca supaya teman Pro 2 apapun yang teman Pro 2 lakukan bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya akan diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 64 sampai 97%. Kemudian untuk wilayah Simelu diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 25 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya juga diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya juga diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 29 derajat Celcius. Dan untuk di wilayah Nagan Raya juga berawan dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 30 derajat Celcius di teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
2: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
1: Beli saja Ani, aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

93.3 Pro 2 dari Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian teman Pro 2. Nah sekarang Tian mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Komitmen pemerintah pusat dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga pelosok daerah kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Insinyur Dodi Hanggono MPE yang didampingi unsur Forkopimda Aceh Barat meninjau langsung progres pembangunan jembatan gantung perintis di Desa Sikundo, Kecamatan Panti Cermen pada hari Kamis 30 Juli 2026. Dalam peninjauan tersebut, Menteri PURI didampingi PLT Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh, Insinyur Julkarnaini SPSTMSI, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, dan Dim 0105 Akbar Letkol Infantri S Kembaran SEMIP CFRA, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH, Kadis PUPR Aceh Barat Fadli Oktora ST, Kecik Desa Sikundo, serta masyarakat setempat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung lokasi pembangunan sekaligus memastikan progres pengerjaan jembatan gantung perintis yang menjadi harapan masyarakat. Nah, kehadiran Menteri PURI di lokasi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat guna menjawab kebutuhan akan akses transportasi yang aman dan layak. Jembatan gantung perintis yang saat ini sedang dibangun memiliki panjang 100 meter dengan lebar 1,2 meter. Pengerjaannya dilaksanakan secara gotong royong oleh personel TNI Angkatan Darat bersama masyarakat sebagai wujud sinergi antara pemerintah dan warga dalam membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Di hadapan Menteri PURI dan Dim 0105 Akbar Letkol Infantri S Kembaran menjelaskan bahwa sebelumnya di lokasi tersebut telah berdiri sebuah jembatan gantung yang dibangun pada tahun 2024 melalui kerjasama Kodim 0105 Abar dengan Yayasan Bunda Suci. Namun jembatan tersebut mengalami kerusakan berat hingga ambruk akibat diterjang banjir bandang yang melanda wilayah itu pada akhir tahun 2025. Pembangunan kembali jembatan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Selain menjadi akses utama masyarakat, jembatan ini juga menjadi jalur bagi para pelajar yang setiap hari menyeberangi sungai menuju sekolah yang berada di seberang. Dodi Hanggono mengatakan pembangunan jembatan Sikundo akan menjadi perhatian Balai Pelaksanaan Jalan Kementerian PU. Menurutnya, desain jembatan akan dibuat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya agar tetap dapat difungsikan saat debit air sungai meningkat di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nanti masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar rapat koordinasi bersama pihak pembangkit listrik tenaga uap serta pabrik minyak kelapa sawit. Pertemuan ini membahas dukungan pembelian dan penjualan briket biomasa sebagai langkah awal percepatan pendirian badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor energi terbarukan berbasis biomasa. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH yang diwakili oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Insinyur Haji Hizbul Watan di Aula Zetakap Kompleks Perkantoran Sukamakmur pada hari Kamis 30 Juli 2026. Dalam sambutannya, Hizbul Watan menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mengoptimalkan potensi sumber daya daerah melalui pengembangan industri energi terbarukan berbasis biomasa. Menurutnya, di pendirian BUMD di sektor energi biomasa diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru, serta mendorong pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal dan berkelanjutan. Hizbul Watan menjelaskan bahwa Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang memiliki potensi limbah biomasa dalam jumlah besar. Ia menambahkan pengembangan industri briket bukan sekedar peluang bisnis bagi BUMD, melainkan juga bagian dari komitmen daerah dalam mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya,